0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: bekerjasama dengan pemerintah daerah.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, at

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik teman berdua, sekarang sudah pukul 9.50 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sepeda sebentar lagi akan berakhir dan akan beralih ke segmen santai siang. Ya, karena sepeda sudah berakhir, berarti Abdi, si penyiar kece ini pamit undur diri dulu dari ruang siaran Teman Pro 2. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya, oke? Tapi kalian harus stay tune terus, karena di segmen santai siang kalian akan seru-seruan sama Kak Bunga. Jadi stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Santai Siang bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 10 sampai 3 sore nanti di segmen Santai Siang edisi Kamis 9 Juli 2026. Untuk mengawali segmen Santai Siang kita pada edisi hari ini, Bunga bakal putar 3 lagu ya tentunya. Jadi teman-teman tetap stay tune aja. Ada lagu pembuka dari Kakak Raim Laode nih dengan judul Lesung Pipi. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya dengan informasi-informasi terintelektual dan juga pastinya terpercaya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Buka-buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu ya. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai dengan jam 11 nanti. Jadi teman-teman yang mau request lagu boleh join ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. By the way, satu informasi tambahan aja buat teman-teman, jam 12 nanti kita bakal streaming ya lewat aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya kita double ya dengan YouTube juga, YouTube RRI Fak-Fak, dengan topik dan tema yaitu UMKM kreatif, anak muda aktif, ekonomi produktif bareng Bunga. Tentunya kita bakal bahas tentang UMKM, tentunya apa aja sih yang lagi naik ya di dalam ranah UMKM ini, apakah kuliner ataukah lain sebagainya. Teman-teman, kita bakal bahas bareng, jadi teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 sampai dengan jam 12 nanti. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin tidak punya aplikasi RRI Digital, kita streaming YouTube, jadi bisa join ke YouTube. Tapi kalau seandainya teman-teman punya aplikasi RRI Digital, bisa langsung di streamingnya. Dan mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau berinteraksi, boleh melalui kolom komentar di YouTube atau tidak di live chatnya RRI Digital, pas streaming itu ada. Atau kalau mau join langsung juga ke studio melalui WhatsApp, boleh 0811 4894 990.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 2 hit list.
1: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
2: Bagaimana caranya?
1: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
2: Oh iya ya, benar juga.
1: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
2: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
1: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Oh, yang nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 10 kita. Sampai ketemu di jam 11 masih dengan topik yang sama, yaitu Pro 2 Hitlist. Dan ini dia, I Know You Were Trouble dari Taylor Swift.

0: if you know who you are until you lose who you are.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Dan tempat pengolahan sampah reduce 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Pukul 11:05 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Prodo. Bunga update dulu cuaca terkini di Fak-Fak, masih mendung ya, terpantau mendung dari pagi hari tadi, tapi tidak apa-apa walaupun mendung tidak akan menghalangi aktivitas kita di hari ini tentunya. Oke, seperti biasa karena berhubung jam 12 kita masih dengan topik Prodo Hitlist ya teman-teman, kita bahas seputaran lagu saja. Kembali lagi Bung ingatkan, nanti di jam 12 kita bakal masuk ke topik seputaran info lokal. Pasti kita bakal streaming ya teman-teman, karena ada topik yang akan kita bahas tentunya, yaitu terkait UMKM kreatif, anak muda aktif dan ekonomi produktif. Bareng Bunga tentunya ya. Nanti Bunga bakal streaming lewat RRI Digital Plus akun YouTube-nya RRI Fak-Fak. Jadi buat teman-teman stay tune. Nanti mungkin ada yang mau bergabung, mau masukkan pertanyaan, boleh lewat chat, live chat ya, live chat RRI Digital kalau kalian lihat nontonnya di aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui komen yang ada di YouTube. Nah, tentunya ada 3 lagu yang bakal Bunga putar, ada Tumbang dari Dere, ada juga Sad Girls dari Clean Bandit, dan ada Bad Dears dari NPin nih teman Frodo. Tetap stay tune ya di Frodo Fak-Fak, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: have you.
1: All right, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kembali lagi Bunga buka jalur nih buat teman-teman yang mungkin mau request lagu ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist tentunya, masih dengan pembahasan seputaran lagu nih. Ada Ku Telah Sadar dari Freshly Noemi, juga ada Pulanglah dari Mario G. Clau, dan ada Easy Lover dari Miley Cyrus nih teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih ya, tentunya cara penggunaan aplikasi RRI Digital, Bunga udah pernah buat tutorial penggunaan aplikasi RRI Digital. Dari dia punya download aplikasi sampai dengan cara masuk di aplikasinya itu semua seperti apa, itu ada di Instagramnya RRI Pro2 Fak-Fak. Gas, langsung cari ke sana. Terus teman-teman juga bisa terapkan yang tutorial yang Bunga sudah kasih ya. Nah, kebetulan seperti yang tadi Bunga katakan, di jam 12 itu kita bakal streaming ya YouTube dan juga dari digital. Jadi teman-teman yang mungkin mau coba-coba cara penggunaan aplikasi dari digital ya, bisa dicoba pada saat Bunga streaming nanti. Terus bisa komen-komen juga di sana, oke? Nah, tiga lagu dulu, nanti Bunga bakal balik nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih dengan Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tiga lagu lagi nih, ada Menjemput Jodoh dari Armada, ada juga EA, sama A, kemudian dari Kakak Dia, dan ada Hilang Tapi Ada dari Judika. Hilang Tapi Ada, Menjemput Jodoh. Ini kalau tunggu jodoh lama ini bisa dijemput ya. Oke, okay. Kembali lagi Bunga ingatkan, jam 12 nanti kita bakal ada streaming tentunya di akun YouTube ya, akun YouTube RRI Pro 2, bukan RRI Pro 2 tapi RRI Fak-Fak, kemudian bakal disambung dengan RRI Digital. Jadi buat teman-teman yang udah ada aplikasi RRI Digital, stay tune aja ya di aplikasi RRI Digital, nanti Bunga bakal balik di sana. Langsungnya kita dengerin bareng-bareng ya, dia Menjemput Jodoh dari Armada.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Dua lagu terakhir teman Pro 2 Bunga Putar untuk menutup jam 11 kita ya. Sampai ketemu di jam 12. Tentunya kita bakal streaming sesuai dengan yang Bunga janjikan tadi. Jadi teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu.

9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: terbaik kamu. Prodi FM. Teman terbaik kamu.
1: 89 FM Produ Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Produ. Hai hai hai. Welcome to Produ Fak Fak di segmen santai siang tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Dan seperti tadi sudah Bunga jelaskan dan sempat Bunga singgung juga kalau di jam 12 ini tepatnya di topik seputaran info UMKM kuliner, kita bakal streaming YouTube dan juga RR digital membahas tentang UMKM kreatif, anak muda aktif dan ekonomi produktif bareng Bunga. Nanti kita bakal bahas bersama ini mungkin ada pengusaha-pengusaha muda pelaku-pelaku UMKM yang tentunya masih tergolong anak muda ya. Sekarang di Fakfak banyak sekali, salah satunya kemarin sempat hadir juga, Bunga lupa namanya siapa di sini. Kemudian ada juga Kakak Pasca, banyak sekali pokoknya pelaku-pelaku UMKM anak-anak muda yang ada di Fak-fak, bukan cuma di Fak-fak, kita akan bahas menyeluruh di Indonesia juga. Dan sesuai dengan topik dan juga tema kita di siang hari yang cukup mendung-mendung ini, yaitu terkait dengan UMKM kreatif, anak muda aktif dan ekonomi produktif, Bunga bakal bahas beberapa poin penting, poin pembahasan. Yang pertama, kenapa sih anak muda itu lebih berani berwirausaha dan kurang tertarik dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian anak muda itu juga punya modal yang kecil, tapi mereka punya ide-ide yang besar. Itu keunggulan daripada anak muda yang memang, wow, Bunga cukup apresiasi juga. Dan pastinya mereka memiliki kreativitas yang itu bisa disebut menjadi aset ya. Menjadi aset yang penting ya, cukup penting untuk pastinya mengembangkan usaha mereka nih, teman Produ. Nah, mungkin kita bahas yang pertama dulu nih teman-teman, yaitu semakin banyak generasi muda yang memilih membangun UMKM, tepatnya di bidang kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk digital, media sosial dan juga pastinya marketplace itu menjadi senjata utama mereka untuk memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik. Jadi kebanyakan anak muda sekarang Bunga lihat, bukan cuma di Fak-fak tapi di luar Fak-fak, tapi Bunga kasih contoh di dalam Fak-fak saja yang Bunga lihat dengan mata kepala sendiri, bukti nyatanya ada beberapa anak muda yang sebelumnya mereka tuh belum punya lapak, belum punya tempat jualan dalam bentuk ya ini toko fisik ini, tapi mereka memulai dengan ide-ide menarik, yaitu jual melalui media online, media sosial, marketplace lah lebih tepatnya ya teman-teman. Nah ini tuh bisa menjadi salah satu contoh juga buat teman-teman yang mungkin mau memulai usaha tapi bingung, saya harus mulai dari mana, saya tidak punya modal, saya tidak punya lapak, saya tidak punya toko fisik, terus harus mulai dari mana, apa yang harus lakukan pertama gitu. Nah Bunga saranin yang pertama, kalian harus diskusi dulu nih sama anak-anak muda yang memang udah punya usaha yang mereka bangun sendiri. Kemudian yang kedua, pastinya kalian harus punya niat. Niat itu adalah sesuatu yang akan mendorong kita menggapai apa yang kita mau gitu. Jadi percuma aja kalau kita punya usaha tapi gak punya niat, dan sebaliknya, punya niat tapi gak punya usaha, itu percuma ya teman-teman. Nah kalau menurut Bunga, kalian ya pastinya ngobrol, sharing dengan senior-senior ya, lebih tepatnya ya kita sebutnya senior ya, anak-anak muda yang udah punya usaha sendiri, yang pastinya usaha mereka itu bergerak di bidang kuliner yang tadi Bunga sebutkan, ada fashion, kerajinan, hingga produk digital. Apapun usaha yang akan kalian bangun, mungkin masih bingung juga, saya ini sebenarnya punya modal ada, cuma saya bingung, saya harus bangun usaha itu dari mana dulu, karena sepertinya saya kalau masak saya kurang jago, terus kalau fashion saya kayaknya kurang pintar pilih-pilih apa ya yang bagus gitu ya, outfit yang bagus gitu atau apa yang bagus gitu. Kemudian kalau kerajinan saya terlalu kreatif deh kayaknya. Nah kalian bisa nih ngobrol sama senior-senior yang memang udah punya usaha di bidang-bidang itu, biar kalian tuh lebih tahu, oh ternyata walaupun saya teratau masak, tapi oh ternyata kalau kita mau buat UMKM di bidang kuliner saya harus buat kayak begini gitu. Tidak perlu masak yang susah-susah, mungkin apa gorengan kah apakah begitu, cuma saya jualnya dari media online gitu kan. Karena sekarang juga kalau orang jualan gorengan cuma di lapak tapi tidak di foto, halo guys saya udah buka nih lapaknya, kayaknya orang nggak akan tahu gitu kan. Terus kayak macam dong mau cari sesuatu yang bagus-bagus kayak fashion. Pastinya kalau kita tidak kasih tahu kalau saya punya toko fashion, dong terakan ke situ, terakan tahu gitu. Semua itu dari media sosial. Karena sekarang tuh zaman itu sudah canggih. Bahkan kita mau dapat informasi aja kita tidak perlu baca koran kayak dulu lagi. Kita hanya perlu buka HP, kemudian buka akun informasi-informasi, akun-akun yang membagikan informasi-informasi di setiap kota itu sudah ada, di Fakfak juga ada, dan kita bisa dapat informasi dari sana. Atau mungkin kita bisa lewat media digital seperti rri.co.id. Itu adalah salah satu media informasi yang pastinya menyalurkan berbagai informasi yang terjadi di Kabupaten Fakfak, pastinya terintelektual dan terpercaya. Nah, kalau kita, kalau Bunga sih jujur masih hobi baca. Jadi kayak informasi dalam bentuk tulisan itu Bunga masih hobi baca gitu. Tapi kan ada juga yang kurang hobi baca, jadi mereka tuh lebih memilih menonton atau tidak mendengar, ya kan. Mendengar biasa dari RRI juga, Pro 2, Pro 1 kita biasa kasih informasi melalui RRI digital ya, pastinya dengan ruang dengar. Nah, kita balik lagi ke topik awal seputar UMKM kreatif, anak muda aktif, dan juga ekonomi produktif ya. Seperti tadi sudah menjelaskan, kita punya 3 poin pembahasan. Tapi kita bakal bahas dulu nih, produk naik kelas. Ini saatnya kita bangga nih dengan karya-karya Indonesia, teman-teman. Minat gengsi anak muda, minat generasi anak muda lebih tepatnya terhadap produk lokal itu semakin meningkat. Banyak konsumen memilih membeli produk UMKM karena kualitas, desain, dan identitas daerah yang unik. Ini salah satu fakta yang memang gak lucu juga, teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang tuh memilih membeli satu produk ya, itu bukan karena rasanya, tapi karena bentuk kemasan yang unik, desainnya yang unik, yang lucu. Apalagi kalau perempuan ya, warna pink itu kayak udah lucu-lucu gitu kan. Nah, itu pasti udah tertarik untuk beli. Ya, itu dia salah satu keunggulan teman-teman yang punya usaha di media online, UMKM kuliner, kemudian fashion, kerajinan, dan lain sebagainya yang tadi sebutkan satu persatu. Salah satu keunggulannya tuh, kalau kalian punya kemasan yang menarik, ya, kemasan yang menarik, packaging yang lucu, yang unik, yang kreatif, pastinya itu dapat menarik minat beli. Jadi kayak 20-20 lah gitu, 20 per 100 lah gitu ya. Dari 100% 20%-nya itu rasa, 20%-nya itu tampilan, 20%-nya itu pelayanan. Pokoknya gitu-gitu sampai dengan 100%, teman-teman. Jadi sebenarnya UMKM itu kita bukan cuma bicara soal apa yang dijual, tapi bagaimana cara kita menarik pelanggan, cara kita melayani ya. Walaupun secara online ya itu juga termasuk dalam kategori cara kita melayani yang baik itu seperti apa, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kita juga bahas tentang UMKM kreatif yang pastinya jadi mesin penggerak ekonomi Indonesia. Ini fakta yang sudah terjadi dari 2024 kalau tidak salah. Jadi UMKM itu masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi terhadap pembangunan daerah ya, dan pastinya penyerapan tenaga kerja ya. Ini fakta juga. Digitalisasi dan ekonomi hijau menjadi peluang baru agar UMKM itu semakin berkembang. Nah, kalau kita bicara soal pembangunan daerah, ini fakta, teman-teman ya, karena beberapa kontribusi UMKM itu antara lain seperti pajak dan lain sebagainya itu termasuk dalam kategori membantu atau berkontribusi ya dalam pembangunan daerah. Kemudian juga menyerap tenaga kerja, itu fakta juga ya. Jadi ada beberapa anak muda yang udah punya usaha, bukan cuma anak muda tapi kalangan tua juga, mereka udah punya usaha di bidang UMKM ini, entah kuliner, fashion, kerajinan dan lain sebagainya. Yang dimana mereka tuh membutuhkan karyawan, dan akhirnya mereka pun buka lowongan pekerjaan yang pastinya itu mengurangi angka pengangguran yang ada di masing-masing daerah di Indonesia, terutama di Fakfak juga ya. Kayak contoh, dia sudah punya usaha, sudah berjalan 1 atau 2 bulan, terus dia merasa kayaknya saya perlu orang deh untuk bantu saya, karena saya mungkin kesulitan ketika antar-antar, atau mungkin saya kesulitan ketika respon, jadi saya butuh admin gitu, atau mungkin saya kesulitan untuk ngedit gitu, saya butuh orang yang bisa pintar ngedit. Nah, ini kan banyak nih potensi-potensi anak muda yang bergerak di bidang itu, yang punya keahlian di bidang itu, ngedit, kemudian jadi admin, melayani konsumen, antar jemput barang gitu kan. Itu dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di masing-masing wilayah, entah itu di Indonesia terlalu keseluruhan, di Fakfak ya, di Fakfak lebih tepatnya. Ya, itu juga membantu ya tentunya. Kemudian digitalisasi dan juga ekonomi hijau menjadi peluang baru UMKM ya tentunya, yang semakin berkembang. Ini juga termasuk dalam kategori mengembangkan ya UMKM yang ada di Indonesia, karena memanfaatkan digitalisasi tadi, teman-teman. Ini kita bakal ada beberapa pembahasan dalam satu kali kalau teman-teman. Ini juga Bunga bahas tentang bisnis yang ramah lingkungan, peluang anak muda. Ya, kita bicara soal anak muda sekarang ya. Tren gaya hidup ramah lingkungan membuat produk seperti tumbler, peralatan makan, hingga kerajinan berbahan alami semakin diminati. Ini tuh menjadi peluang besar bagi UMKM kreatif, teman-teman. Betul sekali. Kayak tumbler lucu sekarang tuh ada, Bunga lupa nama produknya apa. Tapi dia tuh kuat sekali tumbler itu, dan dia bisa tahan entah minuman panas atau dingin dalam tumbler itu dalam berjam-jam, bisa sekali. Wih, luar biasa. Bunga punya impian pengen beli satu, tapi nanti kalau udah keluar udah merantau lebih tepatnya ya. Kemudian peralatan makan ini menurut Bunga ada juga tahu anak tempat makan anak bayi. Tempat makan anak bayi itu kan biasanya ada piring yang dijual satu set piring, ada mangkoknya, ada sendoknya, ada tempat minumnya. Itu lucu sekali, kecil, gemes. Kemudian juga kerajinan berbahan alami itu sebagai yang nikmati. Kerajinan berbahan alami contohnya apa ya? Baju dari kulit kayu, itu alami sekali. Bunga pernah lihat. Kemudian plastik dari singkong. Kalian pernah lihat tidak plastik dari singkong? Kemarin Bunga sempat lihat ada FVP, lewat di Bunga punya FVP, plastik berbahan dasar singkong. Kok bisa Bunga? Kok bisa plastik berbahan dasar singkong? Iya bisa teman-teman. Jadi ada salah satu produk unggulan, produk baru di salah satu daerah yang dibuat oleh anak-anak muda di sana. Mereka memanfaatkan singkong, singkong yang biasanya singkong kelapa kasbi, untuk dibuat menjadi plastik. Tujuannya apa ya? Pastinya kalau plastik biasa yang dibuat dari bahan dasar ya plastik itu, dia butuh waktu ribuan tahun untuk terurai. Tapi kalau untuk plastik yang terbuat dari bahan dasar singkong seperti yang tadi sudah Bunga sebutkan, dia hanya butuh waktu sekitar 141 hari untuk terurai dan habis. Kemudian kalau plastik yang biasa kan, kalaupun terurai dia punya dampak-dampak ya, efek-efek ya untuk lingkungan. Kalau plastik dari bahan dasar singkong tidak ada sama sekali dampaknya, dan itu sudah teruji teman-teman, luar biasa sekali. Padahal kita sudah menghindari penggunaan plastik besar-besaran ya. Di Fakfak juga kita kalau beli di beberapa supermarket ataupun toko-toko itu sudah tidak menggunakan plastik. Sudah tidak menggunakan plastik sama sekali. Jadi kalau kita mau belanja, kita bawa tas sendiri dari rumah atau tidak, kita bisa pakai karton kardus yang sudah disediakan di sana. Cuman harus bayar gitu. Ataupun ada kantong yang dibuat di sana, namanya apa ya? Mini bag. Ya, kalau tidak salah ya teman-teman. Mini bag yang dibuat kemudian dijual kembali dengan harga kayak 15, 20 satu mini bag. Jadi kalau kayak kita beli, udah dikasih tapi bayar. Salah satu apa ya, salah satu ide buat masukan juga itu ya. Oke, okay, sebelum kita next lagi tentunya, Bunga pengen break dulu sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu, tapi sebelum itu Bunga pengen ajak teman-teman. Jadi kreativitas itu nggak cuma mengenal usia ya teman-teman. Saat anak muda berani untuk berkarya lewat UMKM, bukan cuma mimpi yang diwujudkan, tapi itu juga ikut menggerakkan ekonomi Indonesia. Karena UMKM kreatif anak muda dan juga ekonomi produktif itu pastinya punya dampak-dampak tersendiri yang tersebut Bunga jelaskan ya, kayak untuk pembangunan daerah lewat pajak, mengurangi angka pengangguran, kemudian juga masih banyak lagi pokoknya. Oke, okay? Tetap stay tune di Produk Fak Fak, nanti Bunga bakal balik lagi. Kita masih dengan topik yang sama.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan topik yang sama ya, yaitu seputaran dengan UMKM kreatif, anak muda aktif, dan ekonomi produktif. Nah, di sini Bunga udah siapin satu topik lagi ya yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan masih dengan UMKM kreatif, tapi kita bahas UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Kenapa sih UMKM itu disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia? Salah satu ya, salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena kalau kita bicara soal Indonesia, ada satu sektor yang memang tidak pernah bisa dipisahkan ya untuk pembangunan Indonesia, yaitu salah satunya itu UMKM gitu, atau usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM. Angka ini luar biasa ya teman-teman, karena sektor UMKM itu menyumbang sekitar 61% produk domestik bruto atau DPB nasional ya, dan mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau hampir 90% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Artinya teman-teman, hampir semua orang itu pasti pernah merasakan manfaat dari UMKM, baik secara penjualan, pembelian, maupun pekerjaan. Namun, di balik kontribusi besar itu masih ada tantangan sekitar 44 juta UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan formal. Sehingga teman-teman, banyak usaha berkembang hanya mengandalkan modal pribadi atau pinjaman keluarga. Nah, kemudian kenapa anak muda itu jadi motor penggerak UMKM kreatif gitu, kenapa disebutnya seperti itu? Nah, perubahan terbesar saat ini datang itu dari anak-anak muda teman-teman, atau yang biasa disebut generasi muda. Kalau dulu banyak orang bercita-cita jadi pegawai, kemudian PNS ya kan, tapi kalau sekarang banyak anak muda memilih menjadi content creator sekaligus entrepreneur. Mereka membuka usaha minuman kekinian, kopi shop ya lebih tepatnya, kemudian clothing brand lokal, kerajinan tangan, jasa desain grafis, kemudian geografi, editing video yang tadi Bunga jelaskan ya, hingga bisnis digital hanya bermodal smartphone dan juga internet. Ada juga kalau di TikTok itu biasa tong sebut TikTok affiliate. Itu kayak penjualan melalui keranjang kuning yang biasa dimanfaatkan oleh konten kreator untuk mendapatkan apa ya? Cuan, untuk mendapatkan apa ya? Bisa mereka sebut pokoknya mendapatkan keuntungan dari situ ya, teman-teman. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga marketplace itu menjadi etalase bagi UMKM. Biasa tuh ada streaming, kayak streaming TikTok, terus kayak ditanya etalase nomor berapa, ada di keranjang kuning etalase nomor berapa gitu. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM karena kemampuan memanfaatkan teknologi terbukti dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membuat usaha itu lebih efisien. Anak muda sekarang bukan hanya mencapai pekerjaan, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru nih teman-teman. Ini unik sekali nih. Nah, kita bicara soal UMKM, kemudian segala usaha yang terjadi pasti tidak pernah luput daripada tantangan dan juga rintangan. Nah, kita bakal bahas nih tantangan dan juga peluang menuju ekonomi produktif. Meski peluangnya besar teman-teman, tapi tantangan UMKM itu tidak sedikit. Ada beberapa tantangan terbesar yang memang anak muda itu lagi hadapi akhir-akhir ini, antara lain yang pertama yaitu keterbatasan modal usaha. Jadi sebenarnya ada beberapa anak muda yang mereka tuh udah punya niat untuk buka usaha, tapi mereka tuh terbatasnya di modal usaha. Nah, kemudian ada juga rendahnya literasi digital, seperti kenaikan harga bahan baku, serta persaingan yang semakin ketat tentunya teman Pro 2. Nah, bahkan data menunjukkan sekitar 25% usaha baru berhenti karena beroperasi dalam 2 tahun pertama. Nah, dan lebih dari 80% tidak mampu bertahan hingga tahun ketiga, apalagi tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan juga teknologi. Nah, kemudian teman-teman, di sisi lain peluangnya juga semakin besar nih. Pemerintah tuh menggerakkan ekonomi digital Indonesia terus tumbuh tentunya, kayak didukung terus gitu. Jadi kayak pemerintah tuh selalu melibatkan
pelaku-pelaku UMKM. Bunga kasih satu contoh di Fakfak ya. Di Fakfak itu setiap ada event, UMKM itu selalu dilibatkan teman-teman. Jadi selalu dilibatkan, selalu dibawa untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Tujuannya apa ya? Selain untuk pemasaran, pemerintah juga menyoroti dan memberi ruang untuk mereka, anak-anak muda atau pelaku-pelaku UMKM untuk memberikan kreativitas yang mereka punya. Jadi UMKM yang dipaparkan itu bukan cuma soal kuliner aja teman-teman, tapi ada juga kerajinan lokal seperti mahkota cendrawasih, kemudian tas yang dirajut sendiri, baju dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi nih teman-teman. Nah, pemerintah menargetkan ekonomi digital Indonesia itu terus tumbuh, bahkan diproyeksi mencapai sekitar 15,550 triliun pada 2026. Kondisi ini membuka peluang luas bagi UMKM yang mampu memanfaatkan pemasaran digital, pembayaran elektronik, hingga teknologi kecerdasan buatan AI. Nah, kita bahas dulu sedikit kesimpulan dari tiga topik yang Bunga bahas ini, teman-teman. Yaitu, pastinya tema UMKM kreatif, anak muda aktif, dan ekonomi produktif, bukan sekedar slogan. Data ini menunjukkan bahwa UMKM itu menjadi penyumbang sekitar 61% PDB nasional, menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM. Anak muda menjadi penggerak utama transformasi digital dan inovasi bisnis, serta tantangan itu masih ada, tapi tetap berkreativitas, teknologi dan juga kolaborasi itu menjadi kunci utama agar UMKM naik kelas dan ekonomi Indonesia semakin produktif. Tetap saya itu nanti Bunga bakal balik lagi, kita masih dengan topik yang sama tentunya.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, kita masuk di topik terakhir. Masih dengan tema yang sama, UMKM kreatif anak muda aktif, ekonomi produktif nih teman-teman. Nah, dari konten ternyata itu bisa jadi cuan teman-teman. Anak muda itu mengubah cara berbisnis. Kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang memilih terjun di dunia konten kreator. Fakta di Indonesia, teman-teman, kalau dulu promosi usaha identik dengan memasangkan spanduk atau teman bisa bilang baliho atau iklan di media cetak, sekarang cukup lewat satu video pendek di media sosial. Sebuah produk bisa laris manis dalam hitungan jam saja. Nah, menurut Google, Tamsek dan juga Bain Campaign dalam ekonomi SIA 2025 Indonesia pastinya, nilai ekonomi digital Indonesia itu diperkirakan terus tumbuh dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sektor e-com, layanan digital, dan pemasaran berbasis media sosial menjadi pendorong utamanya. Nah, sementara itu, data pemerintah menunjukkan bahwa jutaan pelaku UMKM telah masuk ke ekosistem digital melalui marketplace maupun media sosial. Transformasi ini membuka pasar yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan mengandalkan penjualan secara langsung. Jadi, kebanyakan anak muda sekarang, mereka tuh terjun bukan cuma di dunia usaha, tapi juga content creator. Kenapa? Karena untuk mempromosikan apa yang mereka jual, seperti kuliner, kemudian kreativitas apapun itu yang tadi sudah Bunga sebutkan di awal ya, itu mereka memanfaatkan teknologi digital. Jadi cukup direkam video kemudian diposting ya dengan kata-kata ataupun editan-editan lucu. Yakin dan percaya dalam beberapa jam saja produk itu akan laris manis dan pastinya akan lebih terjual.

tahu. Kemudian terbiasa membuat konten kreatif. Jadi sekarang tuh ada FB Pro, tau kan? FB Pro bukan cuma kalangan muda, tapi kalangan tua juga ikut terjun untuk buat-buat konten ya. Ada konten day in my life, kemudian konten penjualan, kayak udah buka free order, free ongkir, open order ya, bukan free order, open order, free ongkir gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga pastinya memahami tren yang sedang viral. Anak muda apalagi Gen Z itu paling paham tentang tren-tren. Jadi kayak contoh ada tren A, tren B, tren C. Mereka tahu dan mereka lebih gampang beradaptasi dengan tren-tren itu. Itu luar biasa sekali. Salah satu keunggulan anak muda yang memang tidak dimiliki oleh gen-gen lain ya. Gen Z ya lebih tepatnya. Salah satu keunggulan Gen Z yang tidak dimiliki oleh gen-gen yang lain. Dan berani mencoba model bisnis baru seperti live shopping, affiliate marketing, hingga pre-order. Tadi kan aku sudah sempat jelaskan di awal ya. Kalau sekarang tuh ada streaming TikTok yang dimana etalase nomor berapa gitu, langsungnya di keranjang kuning gitu kan. Affiliate ya, lebih tepatnya TikTok affiliate ya. Hingga pastinya free order. Banyak pelaku UMKM muda yang memulai usaha hanya dari kamar rumah dengan modal ponsel dan juga pastinya koneksi internet. Nah, peluang besar bagi daerah. Kalau kita bicara tentang peluang besar yang ada di Fakfak, teman-teman, Fakfak itu punya banyak produk unggulan yang bisa dipasarkan lebih luas. Seperti kita punya produk pala. Pala, lebih tepatnya olahan pala sih, pala yang diolah menjadi beberapa produk. Ada manisan, ada sirup pala, ada selai, ada juga bakso pala. Kalau di Fakfak ada bakso di bagian seberang. Sampo, sabun ya, sabun pala. Sabun pala, betul sekali. Kemudian juga ada balsem pala. Balsem pala luar biasa sekali. Banyak sekali olahan pala ya. Pala yang diolah ya, kulitnya yang diolah. Kemudian ada juga isinya yang diolah menjadi berbagai jenis produk-produk. Dan itu menjadi salah satu produk UMKM yang cukup laris. Dan paling laris ketika ada pengunjung dari luar yang datang ke Fakfak. Jadi kalau ada turis atau siapapun yang keluar dari luar Fakfak, datang ke Fakfak, entah ada event atau ada kegiatan atau ada cuma sekedar jalan-jalan, mereka tuh akan cari oleh-oleh dari Fakfak, terutama itu benda-benda tadi yang sudah Bunga sebutkan. Nah, kemudian ada juga nih kopi lokal. Kalau kopi lokal, kebetulan sapu bapak juga punya beberapa pohon kopi. Pacet itu tanam kopi dan sekarang sudah berbuah dan sering juga pacet minum. Jadi kan kalau kopi yang di perusahaan-perusahaan itu, terutama kopi luwak itu kan dikasih makan dulu ya. Jadi kopinya dipanen, dikasih makan ke hewan itu, luwak ya namanya kalau tidak salah. Kemudian nanti dari situ bijinya itu yang diangkat untuk diproses menjadi kopi. Kalau kopi negeri ya, biasa Fakfak itu bilang kopi negeri, tidak seperti itu. Dipetik, dikupas, kemudian direndam satu malam, entah dengan air garam atau apa gitu. Kemudian dijemur, kalau sudah dijemur, sudah betul-betul kering, baru dioseng. Dioseng, setelah dioseng, di blender, pakai blender yang Cooper ya, Cooper kalau nggak salah itu, yang kecil, kemudian ditapis, disaring, jadilah kopi negeri, kopi lokal khas Fakfak. Nah, ada juga nih kerajinan khas dari Fakfak seperti mahkota cendrawasih, itu biasanya di sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar itu yang biasa membuat. Kemudian juga ada baju yang dirajuk sendiri. Kemudian ada juga pastinya kayak gelang, kalung, yang pokoknya dibuat sendiri oleh Mama Fakfak. Bahkan tuh ada gantungan kunci yang pernah Bunga dapat dari biji pala yang Bunga lupa itu biji pala yang diukir. Jadi kayak bentuknya biji pala tapi dia dibuat dari kayu. Karena kalau biji pala asli dia tidak bisa tahan lebih dari berapa tahun, tidak bisa, karena walaupun dia punya tempurung, walaupun punya tempurung, bijinya dilindungi tempurung, tapi dia gampang dimakan rayap. Nah, itu aja sih kayaknya produk-produk lokal yang ada di Fakfak, teman-teman. Dan pastinya kalau kita bicara soal UMKM, kemudian usaha dari anak muda, kreativitas, ekonomi, ataupun apapun itu, segala macam usaha pasti tidak luput daripada tantangan. Ini ada beberapa tantangan yang memang masih dihadapi oleh anak-anak muda atau kalangan-kalangan muda, meski dia punya peluang itu besar ya, tapi masih ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu literasi digital yang belum merata. Jadi memang kalau kita bicara soal pemahaman media sosial, ini ada beberapa yang belum terlalu paham cara penggunaannya dan harus belajar lagi. Kalau Gen Z kayaknya semua paham, tapi gen yang di atas kita dan di bawah kita itu belum tentu mereka terlalu paham ya, teman-teman. Kemudian juga pastinya persaingan global, lebih tepatnya persaingan produk ya, yang lebih ketat.
Jadi contoh kayak kita jualan di media sosial, kita jual produk A, pasti ada juga yang jual produk A, yakin dan percaya. Cuma bagaimana caranya kita mempromosikan, bagaimana caranya kita melayani.

ini pelanggan gitu. Karena walaupun kita punya produk itu enak ya dimakan, contoh kalau kuliner enak dimakan, tapi kalau dia punya bentuk kurang menarik, orang tidak akan tertarik untuk beli. Dan kalaupun dia punya produk menarik, bentuk menarik, makanan rasanya enak, tapi kalau dia punya pelayanan kurang ramah, tidak akan ada orang yang tertarik untuk beli, teman-teman. Nah, kemudian tantangan yang ketiga yaitu konsisten dalam membuat konten. Jadi kadang tuh karena sudah capek buat produk-produk untuk dijual, terkadang pelaku-pelaku UMKM ini mereka kurang semangat untuk buat konten gitu, teman-teman. Dan pastinya yang terakhir yaitu menjaga kualitas produk dan pelayanan agar tetap loyal. Nah, itu yang tadi sudah Bunga jelaskan di awal juga, sama kurang lebih. Oke, kita masuk ke kesimpulan, teman-teman. Jadi saat ini media sosial itu bukan hanya sebagai tempat hiburan, tapi juga sebagai ruang bisnis untuk anak muda yang mampu memanfaatkan teknologi dan juga kreativitas, yang memiliki peluang besar untuk membangun UMKM yang produktif dan juga berdaya saing. Itu ya mungkin ya penjelasan singkat dan topik kita hari ini di jam 12 terkait dengan UMKM kreatif, anak muda aktif, dan ekonomi produktif. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya dengan informasi-informasi lain, dan selamat menikmati musik-musik yang sudah akan Bunga siapkan.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Pintar Indonesia.
0: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Pintar Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Kita udah masuk di jam 1 teman Pro 2 pastinya dengan topik ya seputaran dengan info olahraga. Di sini Bunga ada siapin satu informasi olahraga. Akhir pekan menjadi awal persiapan Persib menuju musim baru. Persib Bandung memulai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Igor Tolik menjadwalkan latihan perdana pada 11 Juli 2026. Seluruh pemain Persib telah dikumpulkan di Bandung sejak Senin 6 Juli 2026. Para rekrutan baru seperti Sadi dan juga ada beberapa teman lainnya sudah tiba nih di Jakarta teman Pro 2. Nah untuk informasi lebih lanjut teman-teman, teman-teman tuh bisa pantau informasi, entah itu informasi olahraga, berita, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, piala dunia, dan lain sebagainya melalui aplikasi rri.co.id. Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store. Tinggal masuk kemudian searching aja aplikasi rri.co.id. Kalau mau dengar radio di RRI Digital, kemudian di searching, kemudian di download dan masuk tentunya tidak berbayar. Jadi teman-teman bisa baca semua informasi baik lokal maupun nasional, bahkan internasional di sana. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting, it was synced up breathing.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kita naik ke informasi olahraga selanjutnya, teman Pradua. Hasil Piala Dunia 2026, keunggulan awal Mesir terhenti, Argentina ke 8 besar. Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 pada Rabu 8 Juli dini hari. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo. Pada menit ke-47, kiper Mustafa Soibur ya masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat mengandalkan keunggulan melalui serangan Mustafa pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Warmam Ati lebih dahulu melakukan pelanggaran pada saat merebut bola dari Lisandro sebelum gol terjadi, teman Fredo. Itu ada satu informasi olahraga yang Bunga lansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Informasi selanjutnya, hasil Piala Dunia 2026, keunggulan awal Mesir terhenti, Argentina lolos ke 8 besar. Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 pada Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 ya, lebih tepatnya atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasir Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik nih teman Pro 2. Kemudian memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo pada menit ke-47. Kiper Mustafa masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat mengadakan keunggulan melalui serangan Mustafa pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwa Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisodro sebelum gol terjadi. Nah, Argentina melakukan 2 pergantian pemain untuk penyerangan. Setelah golnya sampai dianulir, Mustafa membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Nah, kini Mesir itu sebenarnya benar-benar unggul, yaitu 0-2-0 lebih tepatnya. Tapi Cristiano berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina lewat 1-2. Ini merupakan gol balasan pada menit ke-79. Mustafa sempat menepis bola tapi tetap masuk ke dalam gawang. Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat menit 83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo. Tembakan keras Messi membawa bola membentur Mistar pada dan pastinya membentuk Mistar dan masuk ke dalam gawang, teman-teman. Mesir masih mencoba untuk mengembangkan serangan kembali membalas. Namun Argentina itu justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92. Itu dia satu informasi olahraga yang Bunga lansir dari rri.co.id. Dan ini merupakan informasi olahraga terakhir karena kita bakal ketemu di jam 2 atau 1 jam terakhir di segmen Santai Siang dengan informasi entertainment.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke teman Pro 2, kita udah masuk di jam 2 lewat 4 menit, 14 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tandanya kita udah masuk ke informasi seputaran entertainment. Ini ada informasi pertama nih, datang dari film dengan judul Perempuan Pembawa Sial. Nah, bawa cinta dan juga teror kutukan. Ini dia sinopsis film Perempuan Pembawa Sial. Eden Picture menghadirkan film horor dengan judul Perempuan Pembawa Sial yang disutradarai Fajar Nungsor. Film ini diproduseri oleh Susanti Dewi dengan naskah karya Fajar dan juga Husein. Cerita berpusat pada Mirah yang diperankan Rehanum, perempuan dengan masa lalu kelam dan juga kutukan misterius. Setiap pria yang menyentuh dan mencintainya selalu berakhir dengan kematian tragis. Warga menuduh Mira pembawa sial setelah kematian suaminya, Agus, yang diperankan oleh Muhammad Abe Bashin, yang terjadi secara misterius, teman Pro 2. Ia diusir, dihina, dan meyakini kutukan itu merupakan kiriman seseorang yang menyimpan dendam kepadanya. Dalam pencariannya, Mira bertemu Bana, yang diperankan oleh Margon Oi, pemilik warung makan sederhana tanpa prasangka. Hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi cinta dan menantang kutukan secara takdir, teman Pro 2. Mira kemudian mengetahui kutukan bahu berasal dari saudari tirinya, Putri, yang diperankan oleh Clara. Demi terbebas dari kutukan itu, Mira memilih melawan rasa takut dan menghadapi sumber penderitaannya. Nah, film ini juga dibintangi Rukman Rosadi, Aura Karisma, Didik Nini, Bayu Bening, Muhammad Abe, dan juga pastinya Siregar. Kehadiran mereka memperkuat konflik horor, drama, serta misteri yang menyelimuti perjalanan Mira. Itu dia satu informasi entertainment yang Bunga lansir dari rri.co.id. Teman-teman tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan info entertainment.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan Nol semua sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak-Fak.

Kita next lagi ke informasi entertainment selanjutnya, teman Pro 2. Di sini Bunga disiapin satu informasi entertainment di mana jalan-jalan dengan sepatu roda, ketahui area aman beraktivitas di ruang publik. Korps Lalu Lintas Polri mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggunakan sepatu roda di ruang publik. Pengguna juga diminta memilih lokasi yang sesuai agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Imbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya minat masyarakat bermain sepatu roda di berbagai ruang terbuka. Aktivitas tersebut juga kembali populer setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Sepatu roda merupakan sarana olahraga dan juga rekreasi yang dapat digunakan berbagai kalangan. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan fungsi ruang publik dan pastinya ketentuan keselamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepatu roda bukan termasuk kategori kendaraan. Karena itu, penggunaannya tidak diperuntukkan sebagai sarana transportasi di jalan raya. Penggunaan sepatu roda di badan jalan berpotensi membahayakan keselamatan penggunanya. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan bermotor. Perbedaan kecepatan dan karakteristik kendaraan meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengguna sepatu roda juga memiliki perlindungan yang lebih terbatas dibandingkan pengendara lainnya. Itu dia satu informasi yang Bunga lansir dari rri.co.id.

0: Resensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Ponu, Papua.
1: Oke teman Pro 2, waktunya Bunga pamit undur diri nih dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena Bunga udah temani ruang dengarnya kalian dari pukul 10 ya sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14:56 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. See you semua, sampai ketemu lagi esok hari tentunya di segmen Sore Ceria dan pastinya nanti di segmen selanjutnya kalian bakal ditemani sama Kakak Sukli.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: You're late. I'm already here. Talk to me.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, sekali balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Waduh, nah kalau tadi teman-teman ya, santai siangnya udah temenin bareng Kak Bunga ya. Tentunya di sore ceria mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Sekali bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So, buat keseruan kali ini teman-teman baunya gabung-gabung ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi Sukri punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Bahkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke,

0: Nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
1: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: Feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: perfect to me.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, sekarang cuaca fak-fak lagi mendung-mendung banget nih teman Pro 2. Sukli tadi pas datang juga agak hujan, dapat hujan dikit sih, rintik-rintik ya, tapi enggak terlalu deras juga, lumayan juga. Kalau 15 menitan ya bisa basah juga sih sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang lagi beraktivitas di luar ya, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga keselamatan ya teman-teman ya. Jangan lupa gunakan payung untuk teman-teman pejalan kaki dan juga teman-teman yang berkendara motor ya. Jangan lupa bawa jas hujan atau mantel untuk mengantisipasi keselamatan teman-teman semuanya. Tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman yang lagi santai-santai di rumah ya, yang lagi rebahan, lagi mungkin ngopi, ngeteh ya. Nah, Sukli temani ruang dengan teman Pro 2 tentunya di satu jam pertama dengan musik-musik pilihan yang akan menemani aktivitas teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya ya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, di pukul 4 nanti 16.00 waktu Indonesia Timur, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topiknya. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukri di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. By the way, di pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur, Sukri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik kita hari ini, yaitu penguatan peran pemuda nih, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana ya. Untuk keseruan kali ini, tetap stay tune terus di 89 FM.

insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psychology Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
1: Teman terbaik kamu.

0: kepada pihak di Kementerian Kehutanan. Dengan pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di Lapas Sibar FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sistem sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, halo-halo semuanya ya. Apa kabar sore hari ini teman Pro 2? Semoga masih semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali Sukli bisa kembali menemani teman-teman semuanya dalam sore ceria ya. Ruang santai yang selalu hadir dengan obrolan ringan tapi penuh makna nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pernah enggak sih teman-teman tuh berpikir atau mendengar ya kalimat pemuda adalah harapan besar bangsa? Nah, kalimat ini memang terdengar sederhana teman Pro 2, tapi ya maknanya itu luar biasa besar. Karena setiap perubahan besar yang pernah terjadi di Indonesia selalu melibatkan anak-anak muda yang berani bergerak dan mengambil peran nih teman Pro 2. Nah, di era sekarang ya, menjadi pemuda aktif tidak harus selalu tampil di panggung besar ya. Mulai dari aktif di komunitas, membuat konten positif, membantu promosi UMKM lokal, hingga peduli terhadap lingkungan sekitar, semuanya adalah bentuk kontribusi nyata. Jadi jangan pernah merasa bahwa usia muda membuat kita belum bisa berbuat apa-apa. Justru masa muda adalah waktu terbaik untuk belajar, mencoba, dan membangun masa depan.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, kalau dulu orang harus punya modal besar ya untuk memulai usaha, ya sekarang situasinya berbeda nih teman Pro 2. Era digital membuka banyak sekali peluang bagi generasi muda. Lewat media sosial ya, banyak anak muda berhasil mempromosikan produk lokal, membuka usaha online, menjadi kreator konten, bahkan membangun personal branding yang positif nih teman Pro 2. Semua itu bisa dimulai hanya dari sebuah ponsel dan kemauan untuk belajar nih teman-teman. Tapi di balik peluang besar itu ada juga tantangan yang perlu diwaspadai. Ya, jangan sampai kita lebih banyak menjadi penonton daripada pencipta. Jangan sampai waktu berjam-jam di internet hanya habis untuk scrolling yang gak jelas nih teman Pro 2. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kita manfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif ya, belajar keterampilan baru, memperluas relasi ya, dan mencari inspirasi untuk berkarya. Karena anak muda yang hebat bukan yang paling viral, tapi yang paling bermanfaat nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi nanti next selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu

0: selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20. Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Yo teman Pro 2 masih stay di Lapa Sembilan FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Okay. Masih bersama Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Okay. Teman Pro 2 ya, Kabupaten Fak-Fak punya banyak potensi yang luar biasa ya. Mulai dari kekayaan budaya, hasil laut, wisata alam hingga kreativitas anak mudanya yang terus berkembang. Nah, semua potensi itu membutuhkan generasi muda yang mau bergerak dan mengambil bagian tentunya ya. Tidak perlu menunggu menjadi pejabat atau orang terkenal, mulailah dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan hari ini nih teman Pro 2. Ikut kegiatan sosial, aktif di organisasi, mendukung produk lokal, menjaga kebersihan lingkungan, dan terus meningkatkan kemampuan diri nih, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten nih teman Pro 2. Nah, masa depan Fak-Fak dan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini teman Pro 2 ya. Jadi mari kita terus berkarya, terus belajar, dan terus menjadi inspirasi bagi sesama. Oke, teman Pro 2, saya Sukri pamit sejenak ya. Teman Pro 2 ya, tetap semangat menjalani sore, tetap produktif, dan ingat masa muda bukan dihabiskan untuk begitu-begitu saja ya, tapi untuk meninggalkan karya yang bermakna. Oke teman Pro 2, tetap di sore ceria Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya Sukri bakal balik lagi di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Bye-bye.

Dilansir dari rri.co.id, Arab Saudi dan Oman bahas keamanan maritim di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Muscat pada Rabu 8 Juli 2026, dilansir dari Anadolu. Pertemuan tersebut membahas perkembangan regional dan keamanan maritim di Selat Hormuz. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kedua menteri bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan internasional dengan fokus khusus pada situasi di Selat Hormuz. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, kedua pihak menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran laut dan memastikan kebebasan navigasi. Baik, teman-teman, dua informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Yotam Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, Yotam Pro 2 tentunya masih bareng Sukri di edisi sore ceria nih Yotam Pro 2 ya. And by the way, sebelum mau update dulu sedikit informasi cuaca hari ini di kota Fak-fak nih Yotam Pro 2. Waduh, cuacanya makin mendung Yotam Pro 2 ya. Ini curiga bakal hujan gede lagi nih teman-teman ya. Kemarin malam udah hujan gede, tadi pagi juga udah hujan gede, tadi siang juga hujan rintik nih. Kayaknya akhir-akhir ini memang cuaca lagi gak bagus ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya suka saranin ya, mending nyantai aja di rumah teman-teman ya. Mungkin yang lagi ngantor ya, lagi kuliah, sekolah ya. Sekolah kayaknya pada libur sih, yang lagi kuliah nih teman-teman. Ya pokoknya tetap jaga keselamatan ya saat berkendara, saat beraktivitas di luar tentunya. Dan buat santai-santai di sore hari ini teman-teman Pro 2 ya, Sukri temani dengan lagu-lagu favorit teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya, boleh aja langsung WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Gua tinggi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, kita sampai ke penghujung pukul 17.00 teman Pro 2, sekarang menuju pukul 18.00 nih teman Pro 2 ya. Dan juga tentunya kita bakal masuk ke nuansa-nuansa senja ya. Tapi sayangnya hari ini kota fak-fak tidak ada senja dulu nih teman Pro 2, kita gak bisa nge-sunset dulu ya, karena ya cuaca sedang tidak mendukung ya teman.

Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, keseruan di pukul 18.00 nanti suka temani tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
2: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
1: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
2: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
1: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
2: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
1: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
2: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Tolong Pro 2, teman terbaik kamu, Suklis selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan.
3: Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih?
3: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
3: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
2: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Everybody gets high sometimes, you know.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
7: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

tengah hujan. Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih ya teman Pro 2. Sekarang di studio udah menunjukkan pukul 18.49 18.50 nih teman-teman ya. Dan by the way teman Pro 2 nanti di pukul 19 ya 19.00 waktu Indonesia Timur kita bakal seru-seruan dengan program perdana kita nih teman Pro 2 English Corner nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung ya di keseruan sore menjelang malam hari ini ya, tentunya di English Corner, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, Sukli tutup ya sesi jam 18 kali ini dengan lagu dari Malik nih teman Pro 2 dengan judulnya itu Bertemu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: depan dia, disuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: come home.
1: Info Pro 2 FM.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back bareng Sukli lagi di edisi sore ceria nih teman Pro 2 ya. Oke, gue teman-teman semuanya teman Pro 2 Fak-fak ya. Welcome to the very first edition of RRI English Corner nih teman Pro 2. Oke, I'm Sukli and for the next one hour, we're going to learn English in a fun, relaxed and interactive way, okay? Remember our slogan teman Pro 2 ya, speak more, fear less, okay? Okay, karena malam ini teman-teman ya, Sukli dan juga teman-teman lain bakal buktikan nih kalau belajar bahasa Inggris ya itu nggak seseram yang dibayangkan ya. And of course, I'm not alone tonight. Sudah hadir bareng Sukli ya malam hari ini, beberapa narasumber yang akan berbagi pengalaman nih teman-teman ya tentang pengalaman bahasa Inggris ya, English learning dan bagaimana bahasa Inggris bisa membuka banyak peluang nih teman Pro 2. Langsung aja kita sapa-sapa malam hari ini. Halo semuanya. Halo. How are you today, guys?
1: Fine.
0: Gimana perjalanan ke sini, aman?
1: Aman.
0: Okay. Could you guys introduce yourself to our listeners?
1: Okay,
0: mungkin you first. Okay.
2: Halo, selamat malam teman-teman Pro 2 FM. Perkenalkan, nama saya VB. Keseharian saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Fak-Fak.
0: Politeknik Negeri Fak-Fak.
2: Aktif sebagai mahasiswa di unit kegiatan mahasiswa bahasa Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak.
0: Oke, okay. Aduh keren banget teman-teman ya. Aduh, mungkin bisa dong Kak VB versi Inggrisnya gitu ya. Karena malam hari ini kan kita English Corner nih ya. Jadi ya boleh banget ya dibikin campur-campur juga, it's okay.
2: Hi guys.
0: Okay, hello semuanya.
2: How are you?
0: Okay. Okay, my name is
2: VB and I'm a student of Politeknik Negeri Fak-Fak. And I'm the leader of UKM Bahasa.
0: Okay, the leader of UKM Bahasa. Okay, oh jadi malam hari ini Kak VB selain menjadi narasumber juga sambil ini ya menemani teman-teman juga dan memperkenalkan juga UKM Bahasa ya. Yeah. Okay, teman Pro 2 ya, kita langsung next lagi ke kakak yang di sebelah nih. Okay, boleh introduce yourself please.
3: Hello everyone. My name is Alia Alfianti, but you can call me Alia.
0: So, okay, Alia. Alia atau
3: Whatever.
0: Oh, whatever. Okay. Okay, for your information guys, malam hari ini sebenarnya tuh kita ada beberapa narasumber juga. Ada Armila ya, teman-teman ya. Okay, ada Armila dan juga ada Kak Windy juga nih yang bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di English Corner ini. Cuman ya, beberapa Kak Windy dan juga Armila sedang ada beberapa urusan sebentar ya. Nanti teman-teman juga bakal balik lagi untuk menemani ruang dengan teman Pro 2. Okay, kita lanjut lagi ke next. Elzam ya, Elzam ya, kalau boleh tahu ya. Okay, introduce hello, yourself guys. Please. Okay, hello.
4: Okay, next time I wanna introduce myself. My name is Elzam Silmi Kafa, but you can call me Elzam. Like my name is Elzam.
0: Elzam.
4: No, Elzam.
0: Okay. Elzam.
4: Yes.
0: Okay, we can call you Elzam.
4: Yes.
0: Okay, why Elz? Why we don't? Why you don't use a Z for Z for the for of your name?
4: Because lot of people they like call me Elzam.
0: Elzam.
4: Elzam. But my true name is Elzam.
0: Okay. Yes. Okay, kita lanjutin lagi teman-teman ya dengan beberapa pertanyaan yang bakal Sukli tanyain nih teman-teman ya ke teman-teman narasumber kita malam hari ini. And by the way teman-teman ya, mau nanya-nanya juga boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di Pro 2 kami ya di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi ke pertanyaan selanjutnya buat narasumber kita malam hari ini nih yang keren-keren banget nih. Oke. Oke, mungkin aku bakal nanya satu-satu ya ke teman-teman semuanya nih. Mungkin bisa entah siapa yang mau ngejawab duluan ya. Mungkin bisa dijawab. When did you start learning English?
2: Jadi kalau dari saya, saya tuh sebenarnya sudah dari kecil sih suka belajar bahasa Inggris.
0: Okay.
2: Dan bahasa Inggris buat saya tuh kayak setengah dunia saya gitu.
0: Setengah dunia.
2: Half of my world.
0: Oh, half of your world. Waduh. Yes. Oke, okay, keren-keren ya.
2: Dulu sewaktu nonton ada satu film judulnya yang pertama kali saya nonton.
0: What did it terus title
2: yang
0: of?
2: Buat make me falling in love. Mm-hmm. Judul filmnya itu Charlie and the Chocolate Factory.
0: Oke, okay, Charlie and the Chocolate Factory.
2: Yes.
0: What's the film apa itu ya?
2: Tentang itu, ya tentang anak-anak mm-hmm. Anak-anak yang berkelakuan baik dan berkelakuan buruk.
0: Oh, oke. Okay.
2: Suka sama film itu, akhirnya mau belajar bahasa Inggris. Mm-hmm.
0: Oh, berarti emang dari kecil itu udah terbiasa mendengarkan juga dan juga menonton ya. Hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris ya, yes, tentunya. Oke, okay. Selain itu ada lagi?
2: Suka dengar lagu bahasa Inggris.
0: Lagu bahasa Inggris ya. Kayaknya zaman sekarang juga Gen Z itu kebanyakan juga emang suka lagu-lagu yang English-English gitu ya. Apalagi genrenya apa kalau boleh tahu nih?
2: Genrenya kebanyakan R&B.
0: R&B, oke. Okay. And jazz, oke. Okay. Oke, next kita lanjut lagi ke kakak yang sebelahnya nih. Kira-kira mungkin can you tell us to our listener, when did you get learning English?
3: Actually, I'm learning English saat saya kelas 2 SMP.
0: 2 SMP? Oke, 2 SMP. Apa aja yang udah dilewatin tuh selama dari kelas 2 SMP sampai dengan sekarang tuh?
3: Pas kelas 2 SMP tuh basic sih, karena basic les kan.
0: Oh, les, ikut les juga berarti. Oh, wala.
3: Kosa kata, hafalan kosa kata aja.
0: Oh, hafalan kosa kata, berarti kosa kata dasar ya.
3: Iya.
0: Nah, kemudian perkembangan sampai akhirnya seperti sekarang itu gimana? Mungkin ada sarana-sarana lain, maksudnya kayak ada alternatif lain, opsi lain yang digunakan juga untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ada mungkin bisa diceritakan?
3: Kebetulan saya suka K-pop.
0: Oh, K-pop, oke.
3: Okay. Jadi,
0: okay,
3: karena suka K-pop, kebanyakan kontennya mereka itu tuh menggunakan bahasa Inggris.
0: Mm-hmm.
3: Jadi mau tidak mau harus tahu bahasa Inggris. Akhirnya saya baca subtitlenya, kebiasaan baca. Akhirnya di situ.
0: Oke, okay, guys, we found another K-popers right here. Oke, oke, oke, oke. Thank you, Kalia. Sekarang kita geser lagi nih ke Kak Elzam ya. Maybe you can tell us when did you learning English?
4: Okay, actually, I start when SMP kelas 3.
0: Oh, SMP kelas 3.
4: Jadi, itu kejadiannya aku mau liburan dari lagi semester libur semester gitu. Terus diminta sama salah satu teman SMP gitu ngajakin ke Pare.
0: Ke Pare.
4: Iya, Pare kalau di sini sih apa namanya viralnya itu Kampung Inggris, Pare.
0: Oh, Kampung Inggris.
4: Buat teman-teman yang pernah Kampung Inggris. Mungkin pas itu kita sempat bertemu ya mungkin. Karena dulu banyak sih. Pas itu banyak kayak dari Sorong, dari Fak-Fak tuh ada orang-orang.
0: Oh iya iya iya.
4: Cuman emang mungkin beda camp aja jadi ya nggak kenalan juga. Tapi dari situlah walaupun sebentar dong sekitar 2 minggu dari situ mulai terpacu akhirnya.
0: Oh terpacu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa ya?
4: Tahun berapa ya? 2023.
0: 2023 berarti ya. Terhitung 3 years ago.
4: Yeah, 3 years ago.
0: Oke, okay, bener ya? Oke, oke. Oke, berarti termasuk itu udah lumayan juga sih harusnya ya. Terus yang kalian ngerasain selama belajar bahasa Inggris itu apa sih sebenarnya? Yang kalian ngerasain tuh, how do you feel when you learning English? Gitu.
2: I feel, you know, there is so much things I feel.
0: Oke. Okay.
2: Rasa kayak ada susah, ada gampangnya, ada senangnya. Ada susah, kayak belajar bahasa Inggris tuh kayak sesuatu gitu loh. Kayak,
0: oke. Okay.
2: Sesuatu yang harus, ayo, bisa, gitu. Kamu pasti bisa gitu.
0: Oke, okay, keren banget teman-teman dua ya. Nah gitu teman-teman, sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh asik ya. Sebenarnya enjoy. Enjoy kalau kita suka ya. Kalau kita suka dan juga sebenarnya enggak ribet-ribet banget ya. Dan juga kita itu bisa belajar ya melalui beberapa sarana juga mungkin lewat tadi seperti yang Kak Pepe bilang. Dari film, dari musik ya. Jadi sebenarnya ya tergantung dari gimana teman-teman aja gitu ya. Nah kalau dari kalian sendiri gimana? How do you feel when you learning English?
3: Feel.
0: Mm-hmm.
2: Same as
0: VB. Same as VB. Oke. Tapi iya sih, kalau dilihat-lihat dari sosial media biasanya itu mungkin konten-konten yang berkaitan ya, relatable sama K-pop gitu ya. Memang sering banget tuh kalau kita lihat tuh menggunakan kosakata bahasa Inggris juga ya. Jadi kan kayak kita tuh otomatis tuh biasanya kayak langsung kita, oh, ini artinya apa ya? Mungkin kayak kita bisa belajar word by word gitu ya, kayak kita memahami ya kata maksud kata dari ini apa gitu, maksud kata terus digabung-gabungin gitu ya. Ya berarti biasanya gitu ya.
2: Oke,
0: mungkin dilanjut lagi ke Kak Elzam ya, boleh diceritain dong.
4: Pertama sih jelas ya, first feel is struggle.
0: And
4: nervous, nah, karena kan aku pertama kali betul-betul belajar itu di Pare ya.
0: Di Pare.
4: Ketemu sama anak-anak yang istilahnya Inggrisnya tuh udah di tingkat
0: expert,
4: bahkan ada yang udah kayak tahap dia tuh sehari-hari makanan Inggris gitu. Feel kayak lost gitu lah. Tapi akhirnya tuh karena kejadian itu, aku sempet dapat tuh ya kayak rasa kayak masa sih kalah sih udah jauh-jauh Pare play kan dulu kayaknya gitu. Terus juga pas itu ada salah satu teman campku tuh sering nyanyi musik dari ya pasti Swiftie pada tahu sih Love Story. Nah, dari situ dia nyanyi terus kayak rasanya kayak enak di lagu ini gitu, akhirnya tertarik bahasa Inggris gara-gara lagu lagi.
0: Bahasa Inggris gara-gara lagu, oke, berarti ya termasuk berarti bisa dibilang juga selama ini ya enjoy juga ya, tapi meskipun memang ada beberapa struggle juga ya.
4: Struggle, tapi akhirnya enjoy.
0: Oke, kita bakal lanjut lagi teman-teman tanya-tanya bareng narasumber kita malam ini. Dan sebelum itu kita break sedikit dulu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau gabung di obrolan malam hari ini tentunya di English Corner ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yo teman Pro 2, masih stay di Lapas Ibadah FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga dan masih bersama siapa?
1: Kak Febe.
0: Oke Febe,
2: Alia.
0: Alia dan juga Elzam nih teman Pro 2. Waduh, gimana teman-teman ya, masih pada semangat gak nih? Ya, don't be nervous, oke? Okay? Oke, don't be nervous. It's just a fun conversation ya. Maksudnya kita ngobrol santai aja, tentunya relax, oke? Okay? Kayak agak sedikit ini ya, nervous ya, atau mungkin kedinginan nih. Oke, okay, kita lanjutin lagi teman-teman ya, tentunya dengan pembahasan terkait malam hari ini teman Pro 2. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol soal anak muda nih. Tapi sebelum itu, Sukli punya satu kata untuk hari ini nih. Mungkin kalian bisa mungkin menjelaskan dengan in your style how to describe this word. Okay? Okay. The word of the day is confident. Did you know? Confident?
1: Yes.
0: What is that?
1: Percaya
0: di, okay, percaya diri. Jadi kayak why I choose this word because ya seperti yang tadi kita bilang ya, kebanyakan tuh orang itu kan takut ya sama maksudnya kayak takut belajar how to learning English gitu ya, how to learn English, kayak suka takut salah grammar, mungkin salah pronounce juga ya biasanya tuh. Dan bahkan itu juga terjadi ke Sukli sendiri juga nih, maksudnya biasanya kan atau mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya, kayak takut salah grammar gitu, salah pronunciation-nya juga. Sometimes kan kebanyakan anak muda itu kan ketakutan terbesarnya itu ya. Nah, tapi malam hari ini Sukli pengen ngajak teman-teman semuanya dan juga para-para pendengar untuk meyakini nih bahwa belajar bahasa itu tuh gak semenakutkan itu gitu ya. So I want to be more confident when speaking English, okay? So mungkin teman-teman bisa memberikan beberapa kalimat ya mengenai word of the day ini, confident.
1: Word of the day.
0: Yes.
1: I think it's don't be afraid.
0: Okay, don't be afraid.
1: Yes.
0: Okay, maybe, anything else?
1: Maybe just don't be afraid.
0: Okay, don't be afraid. Okay. Okay, maybe from Alia.
2: Kalau bilang jangan takut atau jangan gugup, pasti setiap belajar baru pertama apa biarpun baru pertama kali tetap takut. Cuman mungkin belajar dari yang kalian sukai.
0: Oke. Okay. Learn from by you like. Oke, okay. Gitu enggak sih? Ya ya. Yeah. From you apa yang kamu sukai ya, belajar dari apa yang kamu sukai gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, next boleh. Azam.
3: Dari I jujur buat jadi confident itu. Sebenarnya percaya diri kan jelas itu tahapnya satu pertama, mau jadi apa gitu.
0: Okay.
3: Jadi berangkat dari kata itu bisa membentuk karakter kita ya. Jadi kayak sebenarnya kalau aku pas praktik di kayak TikTok lagi balasin komentar tuh biasanya kan ada polisi-polisi grammar tuh yang kayak ini salah nih, ini salah, itu kan masalah biasanya anak muda dan di internet kan.
0: Benar-benar.
3: Terus aku mikir, maaf aku lagi belajar gitu. Nah karena dari awalnya aku mikir udah terbesit dalam hati, ini karakter yang aku bentuk untuk membuat habit bahasa Inggris.
0: Okay.
3: Kalau salah tinggal diperbaiki.
0: Oke, okay. Jadi ya pokoknya still learning ya, maksudnya kayak always ya, yeah, always learning ya, pokoknya selalu ya harus terus belajar ya tentunya ya. Oke, okay, dan jangan takut, don't be afraid to be mungkin ya seperti tadi yang Elzan sempat bilang kayak banyak polisi-polisi grammar ya. Tapi ya itu bukan menjadi penghalang kita buat berhenti belajar bahasa Inggris. Justru mungkin dari situ ya kita itu bisa makin improve juga. Jadi kayak oh oke, okay, mungkinlah grammar aku salah. Mungkin dari situ kita bisa belajar. Jadi buat teman-teman juga ya, bukan berarti orang, maksudnya ketika orang mengkoreksi ya, bukan berarti, meskipun seharusnya yang sisi positif yang kita ambil itu adalah oh iya, oke, mungkin memang salah, dari situ aku harus belajar lagi gitu ya, mungkin biar lebih benar gitu ya. Tapi buat teman-teman yang semua yang juga ikut berkembang dalam belajar bahasa Inggris ya, pokoknya apa kata-kata orang ya, kritikan buruk yang memang tidak sebenarnya kita harus dengar ya, udah biarin aja gitu ya lady, let them go gitu ya. Ya benar ya. Oke, dan by the way teman pro 2 ya, malam hari ini tentunya yang jadi host di program kali ini ya, bukan cuman Sukli juga tentunya, ada kakak Windy nih. Kita say hello dulu ke kakak Windy. Oke.
2: Kembali lagi bersama Windy nih.
0: Oke. Nah, by the way kakak Windy ya, tadi Sukli juga sama teman-teman yang udah introducing juga nih ya. Boleh dong mungkin kakak Windy introduce yourself with English gitu. Oke. Oke. Oke, just mungkin your name, your hobby or anything gitu.
2: Gimana ya?
0: Hello guys, my name is Windy.
2: Hello guys, my name is Windy. Udah pada tahu dong pastinya. Terus apa ya?
0: Okay, maybe you can tell the listener what's your hobby.
2: My hobby is baking.
0: Okay, baking. Baking. Okay, mungkin teman-teman juga ada yang punya hobi yang sama, baking.
1: I like go swimming.
0: Okay. Okay. Tentunya teman-teman ya, malam hari ini buat teman-teman juga yang mau bergabung tentunya ya, by phone juga boleh teman-teman ya, by call phone juga boleh, langsung aja WhatsApp di mana nih kakak Windy ya?
2: Di WA Pro 2 di 0811-48964-990. Atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RR Digital nih. Nah untuk RR Digitalnya sendiri,
0: okay,
2: udah bisa di-download dimana Kak Sukri?
0: Di Play Store and App Store nih teman-teman, yes. Pro 2. Langsung aja digas-gaskan ya. Oke, okay, kita masuk langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Mungkin bisa dijawab buat narasumber kita malam hari ini ya. Yang Sukri yang mau nanya atau kakak Windy yang mau nanya nih? Oke, okay, boleh deh. Oke, okay, for our narasumber malam hari ini, mungkin bisa jawab ya, what was the biggest challenge when you were learning English?
1: I think the biggest challenge.
0: Yes, the biggest challenge.
1: How to say the word.
0: Okay.
1: How to pronounce it, you know?
0: Mm-mm, yes, yes.
1: I think sometimes saya tuh takut kayak salah. Mm-mm. Yang pastinya rasa takut tuh,
0: yeah, ada ya. Iya, yeah, benar-benar.
1: Takut salah ucap kata atau mm-mm ini, tapi ya gitulah. Yang namanya belajar pasti saja ada
0: yang salah. Iya, yeah, saja ada yang salah.
1: Jadi, ya pokoknya jangan takut, percaya diri. Itulah.
0: Mm-mm, jadi sebenarnya ini dari pengalaman juga sih, kayak orang tuh suka ngejudge ya,
1: yes,
0: ngejudge karena mungkin dia tuh nggak perfect dalam mempronunciationkan kata gitu ya, kayak mungkin pronunciationnya mungkin kurang tepat, tapi sebenarnya yang membuat orang nggak percaya itu dari ya itu kayak para apa namanya, para manusia-manusia yang suka ngejudge gitu ya. Aduh. Nah jadi sebenarnya ya memang meskipun itu tantangan terbesar, bukan berarti itu menghalangi VB ya menjadi orang yang seperti sekarang ya, yang mungkin bisa kita lihat. Kalau menurut kamu ini gimana ya? Kayak dari cara pronunciation-nya juga sepertinya udah expert gak sih ya? Ya karena kan kamu ini ya, for your information nih, tadi Kak VB itu sempat cerita kalau udah belajar bahasa Inggris dari kecil katanya, dari kecil. Yeah, jadi kayaknya
2: bapaknya guru bahasa Inggris.
0: Oh, so your father is English teacher.
1: Actually, he's not an English teacher.
0: Okay.
1: He's a religion teacher, but
0: okay.
1: Waktu itu bapak ngebantuin guru bahasa Inggris buat ngajar.
0: Oh, alah. Oke. Okay. Gak heran ya, Kak Windy ya. Oke, okay, kita lanjutin lagi. Alia, mungkin can you tell us what was the biggest challenge when you were learning English?
2: Same as a
0: baby. Okay, same as baby.
2: Of course. How to pronounce?
0: Yeah. Okay, mungkin semenjak kalian mungkin bisa ceritakan prosesnya tuh gimana, kayak sampai akhirnya mungkin sementara itu kan ada orang yang sudah pede, oh ternyata pronunciation saya juga udah lumayan nih kayaknya nih. Nah teman-teman mungkin bisa ceritain dari mana gitu teman-teman nggak belajar pronunciation yang dari kata-kata yang sudah dipelajari gitu.
2: I'm learning at Google.
0: Mm-hmm.
2: Google. And saya suka ngucapin lagi. nyanyi lagu A B C D E F G.
0: Oh, okay. A B C D E F G. Oh, jadi dari situ juga, jadi kayak suka langsung tiba-tiba kekonek-kekonek gitu nggak sih? Jadi kayak
2: terbiasa.
0: Apa sih huruf ya? Jadi kayak huruf per huruf gitu. Huruf per huruf itu akhirnya pelafalannya jadi kayak digabungin jadi satu kata. Kayak semisal apa sih? Kayak apa ya? Ya pokoknya kayak digabung-gabungin akhirnya bisa nge-pronunciation itu. Oke, thank you Alia. Okay, kita next lagi ke Elza mungkin. Can you tell us what was the biggest challenge when you were learning English?
3: Feel vocabulary sih. Dari pribadi ya, jujur dulu sampai sekarang karena less of vocabularies, jadi susah karena gini, kayak sempat ada kejadian kayak aku pengen nyatain suatu dalam bahasa Inggris, tiba-tiba apa ya katanya ini, kesakatannya apa ya, terus tiba-tiba berhenti, kayak lucu gitu. Sebenarnya kalau dilihat orang yang bicara, kok berhenti? Tapi dari situ kayak malah apa ya, akhirnya kepacu setelah ngobrol atau enggak, tiba-tiba nanya apa ya vocabulary cocok buat kata ini, oh ini, dari situ dapat vocabulary-nya. Terus juga karena sering aku mulai apa ya, mungkin sekitar setahun belakangan ini karena Gemini mulai bagus ya, dulu kan belum bagus sekarang kan, karena belum update, jadi aku sering take conversation with Gemini.
0: Kayak
3: Gemini aku ajakin kayak, bro, how is today, walaupun dia cuma chat bot AI, tapi cukup seru sih,
0: cukup seru juga.
3: Bisa belajar pronunciation dan vocabulary.
0: Oke, jadi kau ini nggak ada alasan lagi ya buat nggak belajar bahasa ya, Inggris ya?
2: Udah banyak ini ya, kayak tadi
0: iya.
2: AI bisa, ChatGPT juga udah bisa.
0: Jadi teknologi sekarang juga itu justru membantu kita nggak sih kau ini buat belajar bahasa Inggris ya?
2: Jangan takut aja sih.
0: Ini jangan takut ya.
2: Mental aja nggak sih, soalnya kita belajar di daerah yang memang
0: kadang tuh judgmental gitu ya. Tapi that's okay guys, itu juga bukan menjadi penghalang buat kita belajar tentunya ya. Okay, maybe next question mungkin dari Kak Windy bisa tanyain ke ini teman-teman kita malam hari ini.
2: Gimana sih?

0: kepercayaan diri itu paling penting. Oh. Biar nanti kita bisa nyusun kata-katanya, dan berani untuk ngucapin kosakata bahasa Inggris itu sendiri, biarpun salah itu nggak apa-apa.
1: Okay,
0: jadi berani ngomong dulu.
1: Berani ngomong dulu, oke. Okay. Nah, kalau dari Azab sendiri gimana nih?
2: I agree with Kak Alia. Jelas pertama itu confident, menurut aku. Karena dari situ juga akhirnya semuanya kebuka gitu. Walaupun kayak kita kurang vocabulary, pronunciation, salah, yang penting pede. Pede itu kunci. Karena itu kayak gue gitu.
1: Oke, pede dulu nih. Oke, teman-teman, thank you ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini kita break lagi sejenak nih, teman-teman, perlu sebelum kita lanjutin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. So you guys, if you want to ask, mungkin maybe tanya-tanya bareng KPB kali ya, Kak Elzam dan teman-teman yang lain, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di Pro 2. Di mana nih Kakak Windy?
3: Di 0811489490 atau enggak?
1: Di RRI Digital. Nah. Ya, di live chatnya langsung ya, teman-teman Pro 2 ya. Atau nih kebetulan kita lagi live YouTube ini Kak Windy di RRI Fakfak Official. Jadi buat teman-teman langsung aja mampir geser-geser dikit ya ke live YouTube kami ya, dan langsung aja di komen-komen gitu ya.
3: Kita belajar bareng ya malam ini.
1: Belajar bareng tentunya. Oke, teman-teman semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
7: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
6: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
7: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
6: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
7: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
6: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
7: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
6: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
8: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Supli
9: dan Windy.
8: Dan juga narasumber kita masih ada PB ya, Alia dan juga Elzam ya, masih menemani program English Corner teman-teman malam hari ini. Dan di segmen ketiga nih teman Pro 2 ya, kita bakal bahas mengenai Song of the Day nih teman Pro 2. Dan mungkin kita bakal dengerin teman-teman semua lagu yang bakal kita putarin bareng-bareng nih ya. Jadi lagu yang bakal kita putarin, lagu dari mana nih Kak Wendy?
9: Dari Bruno Mars.
8: Oke, dengan judulnya itu It Will Rain. Oke teman-teman, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Oh, kita memperdua telah kita dengerin ya lagu dari Bruno Mars It Will Rain ya untuk segmen Song of the Day ini tahun perdua. Waduh, kalau kita dengar ya, setelah kita dengar nih teman-teman lagu dari Bruno Mars ini ya, mungkin ada beberapa sedikit lirik yang kita kutip ya. Tadi dari KVB ngutipnya apa sih tadi dari lagu Bruno ini ya dengan judul itu It Will Rain nih.
1: Kayaknya tentang hubungan dengan pasangan.
0: Apa yang sampai membuat Feby tuh mikir, maksudnya ketika di lirik mana yang akhirnya Feby tuh akhirnya kayak berspekulasi bahwa oh the lyric is about relationship.
1: Karena dari lirik just like the clouds, my eyes will do the same. You walk away.
0: Oh, okay.
1: Every
0: you walk
1: day,
0: away.
1: Rain.
0: Okay. Mumpung belum jaga malam ya, Kakak Windy ya. Mumpung belum jaga malam. Nah, jadi kita masih bisa galau-galau dulu. Karena for your information guys, kalau dijaga malam kan jangan galau malam-malam ya. Tapi nggak apa-apa. Ya.
2: Enggak, ini sih lagunya
0: sensitif
2: juga sih.
0: Oke. Okay. Oh, berarti you walk away itu berarti kayak seakan-akan ditinggalkan pasangan gitu ya. Aduh, pujaan hati ya. Apa sih kalau biasanya tuh kalau bahasa kerennya apa sih pujaan hati ya? Her soul, apa sih?
1: Soulmate.
0: Oh iya, soulmate. Ya, yeah, benar.
2: Oh,
0: soulmate. Aduh. Oke, okay. Jadi tapi yang Sukli sempat kutip juga ya, cause there'll be no sunlight if I lose you baby. Kayak maksudnya tuh kayak gak bakal ada, apa sih sunlight, cahaya matahari ya, cahaya ya. Pokoknya kayak cahaya gitu jika aku kehilangan kamu tuh. Aduh. Galau kita ya malam hari ini ya Kakak Windy. Kalau dari Alia gimana Alia yang sempat didengar ya dari beberapa kosakata dan juga kalimat dari lirik yang udah tadi kita dengerin bareng-bareng nih.
3: Kalau dari saya ada liriknya tuh and for you I try.
0: Okay. Ini kayaknya dalam, makin dalam kayak, makin tersayat-sayat ya.
3: Kayak dia nggak bisa hidup kalau tanpa si perempuan ini. Jadi di lagu ini dia ngegambarin bagaimana perasaannya dia, seberapa sukanya dia.
0: Dan dia mencoba gitu ya. I try. Oh ya, aduh. Oke, lanjut lagi. Aduh, kali ini kayaknya jangan makin menyayat ya. Aduh, ini bisa-bisa kita nangis bareng pendengar nih teman-teman ya. But that's okay. Jadi Elzam, what do you think?
4: I got the best part.
0: Best part? What is that?
4: You will lose you baby. Okay. Jadi dari sebelumnya lah. Tadi kan Kasubi bilang there is no sunlight, you will lose you baby. Jadi kayak hari esok tuh udah gak ada apa artinya gitu buat gue. Jadi kayak kalau aku ngilangin kehilangan kamu, hari esok tuh udah hambar. Jadi kayak kerasa banget.
0: Okay. Waduh, emang ya malam hari ini ya memang tuh English Corner selain kita belajar ya, kita nggak galau tapi kita sambil belajar, nggak apa-apa. Kita nggak galau tapi sambil belajar, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman ya, tentunya juga segmen kali ini Song of the Day ya, di segmen ketiga ini itu juga berarti kita udah sampai ke penghujung program ya, penghujung acara kita di English Corner ini nih. Oke, thank you guys for your time ya to menemani ya our listener dua fak-fak ya. Moga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pokoknya teman-teman semuanya semangat ya, kita semangat belajar bahasa Inggris juga tentunya buat teman-teman pendengar juga. Thank you for Febe, Elzam, and Alia ya yang udah belajar bareng malam hari ini di English Corner Pro 2. Okay, mungkin mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda fak-fak yang ingin juga belajar bahasa Inggris mungkin.
1: Kalau pesan dari saya buat teman-teman yang masih takut atau baru memulai belajar bahasa Inggris, ayo kalian pasti bisa, percaya diri,
0: confident,
1: terus tekan kemampuan kalian lebih dalam lagi. Jangan malu-malu untuk belajar bahasa Inggris. Salah itu pasti ada, tapi ayo bangkit dan tekan, push your limits
0: ya. Oke. Alia mungkin?
3: Mungkin kalau dari saya, teman-teman bisa belajar dari apa yang kalian sukai. Dari lagu, film, kalau dari saya K-pop tadi.
0: K-pop, we found another K-pop right here. Oke. Jadi belajar apa yang dari teman-teman suka gitu ya. Oke, boleh mungkin Elsan?
4: Dari aku cuma nitip satu quote.
0: Okay.
4: Practice cool. make you perfect.
0: Okay, yeah. Practice make you perfect. Perfect. Okay, thank you. Okay, teman-teman ya, Sukli dan juga teman-teman lain izin pamit tentunya dari obrolan kita malam ini English Corner Pro 2, teman-teman. Untuk keseruan berikutnya, teman-teman pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih ada obrolan lagi ya, Kakak Windy ya. Okay, jadi tetap stay tune di 89 FM. Bye bye.
4: Hello guys. Goodbye.
5: Kecamatan Kumpailir pada Rabu malam. Beruntung api

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodia FM.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Indonesia. Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy nih di edisi Jaga Malam nih. Tapi ini gak sendiri ya teman-teman.
1: Oke, bareng Sukui juga ya. Kali ini kita bareng-bareng lagi nih, yes, Windy dan... First time ya. Sebelumnya kan kita suka sendiri-sendiri
0: ya.
1: Kali ini malam hari yang seru ini, Sukui dan juga Windy bakal menemani ruangnya teman Pro 2 tentunya dengan obrolan seru ya setelah ini.
0: Masih topik dan obrolan seru.
1: By the way ya teman-teman,
0: kita nggak sendiri?
1: Ini, kita juga nggak sendiri ya, Kak Windy.
0: Kita ditemani sama
1: narasumber yang kece nih. Siapa nih kalau boleh tahu?
0: Siapa
1: langsung
0: lagi
1: aja
0: sih?
1: Kita sambut ya, Kak Iksan Fajar Lumaila. Halo.
0: Kalian biasa dikenal dengan
2: Kasani.
1: Kasani. Wes, halo dulu bang ke kameranya. Oke, halo. Gimana bang kabarnya hari ini?
2: Sehat-sehat
1: ya. Oke, alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, jadi teman-teman ya, Kasani kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga di talk show ya.
0: Talk show
1: ya,
0: iya benar-benar.
1: Ya seputar futsal nih teman-teman ya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin malam hari ini teman-teman ya, buat teman-teman yang mau gabung di obrolan seru malam hari ini, yang mau nanya-nanya juga boleh banget, langsung aja WhatsApp di mana kami ini?
0: Di 0811-4894-990 atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di mana Kak Sukli?
1: RRI Digital.
0: Nah buat RRI Digitalnya sendiri udah bisa di-download di App Store dan Play Store. Dan juga kita ada live ya, live streaming di YouTube-nya RRI di mana?
1: RRI Fak-Fak Official ya. Dan juga teman-teman pokoknya yang mau gabung keseruan langsung aja komen-komen langsung ya di live YouTube kami tentunya. Oke, kali ini kayaknya kita langsung nanya-nanya aja, kebetulan narasumbernya udah ada ya. Mungkin langsung aja kita tanya-tanya terkait tema topik kita malam hari ini, ngobrol futsal ya. Dari komunitas
0: sampai jadi pro nih.
1: Oke,
0: langsung aja. Anak Fak-Fak siapa sih yang gak kenal Kak Sadi?
1: Ya.
0: Terus sebelum itu kita kenalan dulu lagi aja nih, Kak Sadi.
1: Boleh. Mungkin Kak Sadi ya perkenalan mungkin kesibukannya apa gitu ya.
0: Kesibukannya di Fak-Fak ini apa?
2: Iya. Kalau saya nama panjangnya Iksani Fajar Lumaila, cuman memang biasanya dipanggil Sani. Kebetulan ya saya lahir besar di Fak-Fak. Ya sudah dari kecil juga di Fak-Fak, hidup juga di Fak-Fak, orang tua juga di Fak-Fak semua. Cuman memang semenjak tahun 2000 berapa ya? 2012 saya mulai merantau di Jawa. Jadi udah paling pulang ke Fak-Fak paling Lebaran, momen-momen Lebaran atau setelah libur bekerja. Dan kesibukan sehari-hari ya bekerja sebagai atlet profesional, sebagai atlet futsal juga. Jadi ya menjalani sebuah hobi menjadi pekerjaan aja.
1: Oke.
2: Iya.
1: Kita kayaknya langsung masuk nih ke pertanyaan pertama nih ya, Kak Windy ya. Boleh langsung Kak Windy.
0: Kalau dibilang tadi kan atlet profesional nih, tapi kalau boleh kita flashback dulu nih.
2: Iya.
0: Jadi pertama kali kenal futsal itu gara-gara apa sih, Kak?
2: Sebenarnya kenal futsal itu gara-gara lingkungan sih. Jadi tempat tinggalnya kan kebetulan di lapangan basket.
0: Oh.
2: Ya, jadi kan dulu di situ ada lapangan futsal. Kalau kemarin teman-teman pada ikut talk show, Pak Sekar asisten 3, dia ngobrol kan di samping rumahnya Sani itu emang udah ada lapangan futsal. Nah, udah ada lapangan futsal, jadi ya mengenal futsal ya udah dari kecil sebenarnya, dari lingkungan, dari tempat bermain, akhirnya tahu oh ini yang namanya futsal. Jadi akhirnya bermain dari lingkungan yang kecil, dari kompleks, akhirnya ya alhamdulillah sekarang jadi suatu pekerjaan buat Sani sendiri. Iya.
1: Berarti awal mungkin sampai masuk ya, mungkin langkah awalnya masuk di klub apa gitu, komunitas, mungkin ada komunitas gitu.
2: Iya, ada klub di, kalau untuk amatir mungkin ada klub di kebetulan di kompleks ada salah satu tim juga. Jadi dia yang memfasilitasi biar anak-anak muda ini setiap ada turnamen mungkin dia bermain. Jadi nama klubnya Victoria.
1: Iya.
2: Okay. Jadi disitulah tempat mungkin perkumpulan, sedikit perkumpulan anak-anak di lapangan basket situ, sekitar lapangan basket yang bermain dan menggemari futsal.
1: Nah berarti dulu waktu masih di komunitas gitu, kira-kira pernah kepikiran nggak kayak bakal menjadi pemain profesional gitu?
2: Nggak ada jujur, cuman kayak memang tadi selalu, nggak tahu ya, dari kecil sudah menanamkan apa ya, punya afirmasi positif tentang suatu apa yang kita tanam pemikiran kita tentang afirmasi positif itu mungkin dapat berdampak ke depan, itu bisa baik. Ya ternyata ya bisa bisa tercapai gitu, cuman emang proses menuju ke sananya emang yang jujur sangat-sangat apa ya, nggak ada bayangan sama sekali mau kesana kayak gimana, cuman emang ya itu kita kembali lagi kalau memang kita punya tekad yang baik, terus kita punya tujuan ke arah sana, emang harus totalitas sih,
1: harus totalitas,
2: iya
1: ya, effort ya,
2: iya effortnya harus lebih, harus terus lebih. Sama emang nggak bisa setengah-setengah menurut saya, iya
1: ya. Harus all in ya, harus all in pokoknya,
2: iya all in pokoknya.
0: Ini penasaran nih, apa sih yang buat Bang Sandi yakin banget gitu, buat milih futsal?
2: Antara
0: semua cabang olahraga gitu.
2: Ah, iya. Penasaran sebenarnya lagi? Saya bisa multi olahraga sebenarnya.
1: Oh, bisa.
2: Iya, jadi sempat juga main tenis lapangan. Karena emang tinggalnya ya itu, ruang lingkupnya emang olahraga. Jadi di samping rumah ada lapangan tenis, lapangan voli, lapangan futsal itu. Jadi lapangan sepak bola juga, saya sering main sepak bola. Jadi pada saat itu emang kita di umur-umur segitu, emang kan kita yang penting kita senang nih melakukan hal-hal yang emang kita senang, yang kita suka. Jadi ya ngejalanin aja. Jadi pada saat itu mungkin yang membentuk saya menuju ke arah profesional ke futsal mungkin lebih ke apa ya, pada saat kuliah sih.
1: Saat kuliah.
2: Iya, saat kuliah, karena mungkin menurut Sani futsal bukan olahraga yang mahal. Jadi pengen punya satu sepatu udah bisa main. Oh, iya. Nah, sedangkan kalau misalnya tenis dan lain-lain ya pada saat itu mungkin belum punya penghasilan sendiri. Jadi berat lah untuk beli raket, beli bola dan lain-lain mungkin.
0: Keluarnya lebih banyak.
2: Iya, padahal sebenarnya orang tua juga main tenis, main kayak gitu ya. Akhirnya ya memilih futsal ya gara-gara itu juga. Terus mungkin karena lingkungan bermainnya Sani. Jadi kan lingkungan bermain mungkin seumurannya kita itu di tahun-tahun itu mungkin banyak yang gemar sepak bola, gemar sama futsal. Akhirnya ya arahnya ke situlah. Iya. Terus akhirnya punya tren positif, akhirnya ya diterusin. Kayak oh, kayaknya berbakat deh di sini.
0: Iya, futsal
2: aja.
1: Berarti kesimpulannya kalau semisal sejauh ini nih ya menurut Bang Sani nih, kira-kira kalau disuruh milih futsal yang milih Abang atau Abang yang milih futsal, kira-kira?
2: Kalau saya dua-duanya kayaknya sih. Iya. Jadi saya juga totalitas, terus futsal juga nunjukin kalau ya saya bisa ngejalanin itu semua. Maksudnya futsal juga saya punya tren positif lah di futsal. Kayak tahun pertama saya main Liga Pro, terus saya langsung juara. Gak ada dibayangkan sama sekali, padahal ya langsung juara, juara satu Liga Indonesia.
1: Ternyata perjalanannya juga lumayan ya Kak Windy ya.
2: Iya.
0: Hobi sampai jadi
2: dari ya, pekerjaan, ya. Bener.
0: Yes. Ini dulu waktu sebelum jadi pemain profesional,
2: kamu yeah.
0: pernah diremehin orang gak sih kayak?
2: Pernah.
0: Gak bisa nih.
2: Sering. Malah, iya. Apalagi kan kita di sini kan kita Sani itu, Sani yang dulu itu Sani penuh effort lah. Jadi kalau kemarin dengar saya selalu keluar dari zona nyamannya saya. Jadi saya selalu melakukan hal yang di luar kebiasaan orang lain.
1: Ya, apa tuh?
2: Contohnya, saya selalu bangun pagi, terus saya sudah lakukan latihan. Itu saya sehari latihan bisa 3 kali sebelum apa namanya saya jadi pemain pro ya. Jadi pada saat pulang kampus saya selalu latihan. Saya punya effort lebih, itu yang bikin saya mungkin jadi sesuatu. Jadi akhirnya saya survive di dunia ini. Terus hal-hal kecil saya lakukan. Jadi dulu saya gak pernah istirahat di atas jam 10, jam 9. Terus makanan saya teratur. Terus saya selalu gym. Nah itu mungkin yang bikin saya survive sampai sekarang sih. Iya. Terus pergaulan ya, saya bisa. Walaupun kita hidup, ya mohon maaf, kita hidup di ruang lingkup yang mungkin teman-teman saya pada dalam tanda kutip kita tahu lah kehidupan atlet kayak gimana kan, penuh dengan hal sisi negatif mungkin sekarang, tapi ada sisi positifnya juga. Nah kita nggak terjerumus ke hal-hal itu tuh mungkin apa jadi suatu hal yang penting sih. Jadi kita menghargai hal-hal detail kecil-kecil yang bisa jadi fondasi kita sebenarnya.
1: Oh, okay, iya. Okay, okay. Nah, satu lagi ini Supri penasaran.
0: Apa tuh?
1: Tadi kan sempat bilang soal latihan nih. Jadi sebelum jadi profesional dan sesudah menjadi atlet profesional, kira-kira latihannya gimana gitu? Kayak apakah setelah profesional latihannya lebih berat lagi?
2: Iya. pastinya lebih berat. Jadi kalau misalnya masih amatir kan masih sesuka hatinya kita misalnya. Misalnya suatu tim, tapi dia nggak rutin yang satu minggu full latihan. Nah, sedangkan kalau udah profesional, kita jangka latihannya udah bisa sampai 10 bulan. Dan itu non-stop. Jadi saya punya libur ini cuma 1 bulan. Nah, ini saya libur sebulan, abis itu udah. Ntar nanti tanggal 8 Agustus saya udah mulai latihan lagi. Jadi betul-betul dimanfaatin. Jadi kayak misalnya contoh sekarang ada turnamen kan, sebenarnya diajak. Cuman karena emang udah 10 bulan itu udah ketemu sama futsal, ketemu sama bola, jadi ya bosan aja sebenarnya. Jadi pengen luangkan waktu untuk hal lain sebenarnya. Cuman ya luangkan waktunya ya kayak gini, berbagi ilmu, berbagi manfaat, sharing-sharing. Setelah terus kembali ke rumah, ketemu orang tua, ketemu makanan ibu, kayak gitu.
1: Ya mau sejauh mana kita harus punya homesick.
2: Iya, ada homesicknya pasti kan.
1: Apalagi 10 bulan nih
2: kali ini. Iya, 10 bulan. Dalam 1 minggu itu latihannya bisa Senin 2 kali, Selasa sekali, Rabu 2 kali, Kamis sekali, Jumat 2 kali, Sabtu sekali, Minggu baru libur.
0: Oh, berarti jadwalnya tuh
1: tiap hari kali ini.
2: Iya, udah terjadwal karena kan pelatihnya pelatih asing juga. Dari Spanyol, dari Brazil. Iya, jadi kita udah juga harus bisa bahasa Inggris. Makanya saya menekankan bahwa pendidikan juga penting.
0: Iya,
2: kalau mau menuju ke pro. Jadi itu bedanya. Jadi lebih ke apa ya, banyak hal yang bukan kita bisa bermain bola aja, tapi dari segi apa namanya, akademik juga, dari segi kehidupan kita juga, etik juga. Jadi akhirnya bisa ke bawah. Jadi jangka, bisa jadi jangka panjang buat pekerjaan kita di sini. Iya.
1: Berarti ya semua itu harus seimbang ya, maju.
2: Benar. Itu penting.
0: Sampai ini ya berarti ya. Udah masuk di pro, jadi bebannya tuh lebih.
2: Iya benar, kita punya tanggung jawab yang lebih juga karena kita kan digaji.
1: Iya,
2: kita bekerja. Nah, sedangkan owner ini kan dia cuma butuh kita ngasih juara, sedangkan uang yang dia keluarin gak sepadan dengan hasil yang dia dapat. Iya kan, jadi ya kita punya tanggung jawab lebih lah. Dia pengen kita juara, sedangkan kalau di amatir mungkin kita gak dipush untuk juara dan lain-lain. Jadi kita cuma untuk menemukan jati diri kita atau menemukan bakat kita lebih untuk ke pro. Sedangkan masuk ke pro kita harus punya tanggung jawab lebih. Sedangkan untuk kita mencari jati diri dan lain-lain mungkin ada, tapi lebih bebannya lebih ke apa namanya, kita harus punya tanggung jawab ke klub sama owner. Itu aja sih yang membedakan sama pelatih dan lain-lain.
1: Berarti emang banyak sekali tantangannya.
2: Iya, banyak. Iya, setiap pekerjaan pasti punya resiko masing-masing sih, punya tanggung jawab masing-masing, iya.
1: Tapi sejauh ini juga dari Bang Sandi juga sendiri enjoy ya, karena memang
2: iya. Sebenarnya ya saya suka karena saya belajar juga sama orang asing kan, dia bilang kalau di hidup kalian enggak ada pressure berarti hidup kalian biasa-biasa aja. Hidup kalian ya cuman gitu aja. Tapi kalau ada pressure, kalian pasti akan nge-push pressure itu sendiri. Jadi kalian bakal keluar. Kalau misalnya kalian cuman nyaman di situ aja, cuman dapat satu momen gitu, kalian nyaman, udah. Ya udah pasti di situ-situ aja, iya.
1: Oke.
2: Iya, benar.
1: Nah, kau ini mungkin kita masih mau ngobrol lagi, tapi kita break dikit dulu ya.
2: Siap.
1: Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin juga lagi pantau-pantau di live YouTube kami ya, yang mungkin mau nanya-nanya bareng Bang Sani ya, boleh banget komen-komen di YouTube atau boleh juga di WhatsApp. Di mana nih, Kak Windy?
0: Di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital nih.
1: Ya, di live chatnya langsung.
0: Yeah.
1: Oke. Kita bakal lanjutin lagi tanya-tanya bareng Bang Sani di segmen selanjutnya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fakfak nih. Dan tentunya masih bareng Windy dan
2: Sugli.
1: Dan
2: juga narasumber kita ya, Kak Sani ya. Oke. Nah, kita teman-teman juga udah pada enggak sabar ya dengar keseruan-keseruan selanjutnya ini ya, teman-teman. Dan kita bakal ngajarin lagi nih tanya-tanya bareng Bang Sani juga nih tentunya. Oke, kira-kira ke Kak Windy, pertanyaan selanjutnya buat Bang Sani apa nih?
1: Mendua enggak sih? Nah, menurut ini nih, menurut abang nih, jadi komunitas itu menurut abang sepenting apa sih buat perkembangan seorang pemain?
3: Penting sih, karena menurut saya komunitas itu membangun relasi. Ya, semakin banyak kita punya circle pertemanan, semakin banyak circle komunitas yang kita kenal, semakin banyak mempermudah rezeki sih sebenarnya. Jadi kita bisa, misalnya kita contoh, kita punya komunitas atau kita punya suatu tempat, jadi kita gak mungkin, salah satunya mungkin kita punya klub, kita beres kontrak dan lain-lain, tapi kita punya ikatan emosional, ikatan baik dengan klub lain. Ya, kadang-kadang kita harus akhirnya bisa diajak ke sana ke sini. Jadi contoh kayak kemarin saya punya teman kenal dari komunitas futsal waktu di Malang. Nah, sekarang dia jadi salah satu anggota DPR di Kaimana. Nah, jadi wakil DPR malahan. Nah, dari komunitas, dari awalnya komunitas, akhirnya dia ngajak saya untuk jadi kayak bermainlah di Kaimana. Nah, itu awalan sih. Jadi komunitas itu penting. Jadi membangun relasi di komunitas dan lain-lain, akhirnya bisa dapat mungkin job dan lain-lain, rezeki dari komunitas itu sendiri. Jadi akhirnya yang betulnya sebelumnya kita cuman menanam dalam tanda kutip hal positif, mengenal satu sama lain di komunitas, akhirnya gak tahu ke depan, jauh tahun ke depan, akhirnya ada, ya kita gak tahu jalan Tuhan, akhirnya si beliau ini bisa jadi ladang pekerjaan, ladang rezeki buat kita. Ya, jadi tapi akhirnya
2: itu memang relate sih.
3: Iya, relate, itu sangat relate sih. Relate. Jadi emang penting, jadi kita ngebangun sebuah hal positif, sebuah hal relasi pertemanan di ruang lingkup yang luas, itu penting sih.
2: Iya. Itu bisa improve dari
3: situ. Iya, benar.
2: Bisa improve juga tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang Sani, kira-kira apa sih bedanya main futsal bareng teman-teman sama latihan di level profesional?
3: Bedanya yaitu mungkin intensitas dan lain-lain. Terus kalau di bermain sama teman-teman ya kita cuma have fun dan lain-lain, gak ada target. Terus ya gak ada tanggung jawab, terus gak ada yang kita kejar, terus gak ada kayak pre-season dan lain-lain. Pre-season itu masa-masa yang paling capek sih. Jadi kita nyiapin fisik, setelah misalnya ini kan libur kita gak latihan intens nih. Bayangkan yang tadi saya dicerita, kita latihan 10 bulan full, itu gak ada jeda, cuman jedanya cuman di hari Minggu doang. Kadang itu Sabtu Minggu lah, tapi itu jarang banget. Kalau sama pelatih asing dia nge-push terus-terus. Bedanya juga di apa namanya, pentingnya sebuah apa ya, tentang cara pandang terus pola pikir dan lain-lain yang kita dapat di pendidikan, terus cara kita berbicara, cara kita apa mengambil keputusan. Itu penting sih, karena menurut Sandi bermain di level pro itu bukan tentang kita bisa menendang bola aja, tapi isi otak kita, terus cara berbicara kita, penyampaian kita, terus mengerti tentang bahasa Inggris. Apalagi sekarang semua udah, kalau di level pro itu udah rata-rata pelatihnya udah pelatih luar. Iya, jadi apa namanya, dia udah pengembangannya, ya udah kalau memang kita nggak bisa bahasa Inggris, apalagi kalau translatornya lagi capek dan lain-lain, ya kita pasti stuck di situ aja. Dan itu masih banyak sebenarnya, di level pro aja masih banyak yang susah tentang bahasa Inggris. Jadi perlu, penting tentang pendidikan sih menurut saya untuk ke level pro dan lain-lain. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Ya.
2: Oke. Next, Kak Windy. Kalau ada anak muda,
1: boleh langkah nggak sih? Okay. Di ini nih, selama jadi pemain profesional nih, tantangan terbesar apa sih yang pernah abang hadapi?
3: Di level profesional pastinya, karena setiap banyak sekali menurut saya, bukan di tentang individual aja sih, maksudnya tentang tim, tentang individual, apalagi banyak saling apa ya, kita saling nge-push, jadi nggak mau kalah.
1: Nah,
3: iya, saling kejar-kejaran itu tantangan sih, sama musuh terberat yaitu menurut saya ya diri sendiri kayaknya. Jadi kita harus tetap konsisten, kita tetap apa namanya, tetap disiplin dan lain-lain. Kita harus punya, tetap punya standar yang kita punya, itu yang paling penting. Jadi menurut saya bukan tentang di level pro, tapi tentang di kehidupan juga sebenarnya. Jadi kita harus tetap konsisten tentang apa yang kita udah tanam, kita udah rawat, ya itu juga harus kita jaga sih sebenarnya. Karena menurut saya PR terbesar seorang pemain profesional itu ketika seseorang yang lain sedang ngepush dirinya, terus kita stuck di situ, kita pasti bakal ketinggalan. Jadi bukan tentang itu juga, tentang di tim juga misalnya. Jadi setiap tim pasti kan tiap tahun berbenah.
2: Yeah.
3: Nah, pada saat kita kalah itu momen-momen paling apa namanya ya, yang
2: krusial.
3: Jadi kita bisa stay konsisten apa enggak nih. Jadi misalnya kita kalah, kita kalah, kita kepikiran, kita begadang, itu aja udah ngerusak sebenarnya. Nah, kita bisa, kita ya, apalagi kita kerja, terus kita begadang misalnya, kita kerja, kita dimarahin sama pimpinan dan lain-lain mungkin, terus akhirnya kita begadang dan lain-lain, akhirnya konsentrasi buyar. Sebenarnya kita jangan mikirin itu. Jadi kita harus tetap tidur di jam yang tepat, akhirnya kita jadi jernih pemikiran, jadi akhirnya bisa mikir, oh kita harus ngelakuin apa ya biar kita bisa berubah. Nah, itu mungkin apa ya, tantangan paling besar sih, PR paling besar, yaitu diri sendiri, konsisten, terus itu untuk di dari segi pribadi mungkin. Nah, segi tim, yaitu tim, setiap tim pasti pengen improve. Nah, ketika tim lain improve, otomatis kan dia semakin better nih. Nah, sedangkan kita mungkin kalau kita nggak improve ya

0: Sani mikir bahwa Sani ke tahap ini tuh gak gampang. Jadi ketika saya udah ngelewatin beberapa proses hidup, beberapa proses untuk menuju ke sejauh ini, yang Sani buang-buang waktu itu gak, menurut Sani gak sia-sia. Jadi itu yang bikin jadi tolak ukur sih. Jadi kayak ya udah, saya udah milih ini jadi dulu, jadi saya harus 100% ngasih effort untuk apa namanya pekerjaan ini. Jadi walaupun saya kalah, ya dalam dunia profesional itu hal biasa. Cuman kalau udah di level pro, ya pasti ada tanggung jawab dari evaluasi dari tim kan, dari apalagi dari pelatih, dia juga dari segi pelatih dia harus tanggung jawab ke owner. Nah, si owner ini yang ngevaluasi kita semua. Jadi kita cuma tanggung jawab sebenarnya ke pelatih. Owner ini jarang marah ke kita. Cuman pelatih kan bilang, kalian itu kan atlet profesional, kalian, saya butuh menang. Nah, sedangkan tim lain juga butuh menang. Nah, gimana tuh untuk ini? Nah, sebenarnya wajar aja kalau kalah-kalah. Cuman kalau kalah yang sudah berlebihan, gak ada peningkatan dari segi pribadi dan segi tim, nah itu mungkin masalah. Iya.
1: Nah, boleh diceritain gak bang, kayak pertandingan yang paling berkesan nih sepanjang karir Bang Sani sampai sekarang, kira-kira yang paling berkesan yang mana gitu?
0: Di paling berkesan sebenarnya di tahun awal Sani 2016 jadi pemain pro sih. Gak kebayang, kayak harusnya itu Sani udah jadi pemain pro itu 2015 kalau gak salah. Itu Sani sedikit cerita apa ya, intinya Sani pulang pergi dari Surabaya Malang. Itu buat buat mau merealisasikan cita-cita Sani nih, jadi pemain pro. Jadi Sani pulang pergi Malang Surabaya kuliah sambil main futsal. Ya, jadi akhirnya ada punya sahabat lah. Jadi setelah sholat subuh digonceng dari Malang ke Surabaya jam motoran. 5, iya motoran. Oh, terus balik lagi 3 jam setengah kan kalau naik motor itu kalau enggak salah. Terus balik lagi ke Malang kuliah, tapi habis itu sakit. Nah, sembunyiin dari ibu. Nah, ibu ketahuan karena udah masuk rumah sakit. Nah, akhirnya disuruh stop. Terus akhirnya disuruh fokus kuliah dulu. Nah, di tahun 2016 langsung jadi juara. Nah, itu mungkin pertandingan yang paling berkesan. Nah, sama di tahun 2000 setelah COVID, 2021 apa ya?
1: Iya,
0: setelah COVID yang kedua itu kan 2021, 2022. Nah, itu beres itu juara liga di Indonesia, terus akhirnya juara liga di Asia Tenggara. Iya, sama Black Steel juga.
1: Ini ya kakak Windy ya.
2: Iya, jadi kesan karena perjalanan sampai ke situnya.
0: Iya, jadi banyak rintangan lah, banyak afirmasi positif sebenarnya sih, kembali lagi afirmasi positif. Jadi dulu kalau atlet kan kadang dia cenderung ke cuman ke non akademik. Iya kan?
2: Iya.
0: Kalian pasti punya teman yang non akademiknya bagus, akademiknya so-so lah. Iya kan? Jarang yang misalnya kita punya teman ini pintar banget, misalnya dia pintar secara misalnya fisika, kimia dan lain-lain, dan dia punya olahraga juga bagus, misalnya dia punya bakat di luar itu, mungkin dia bermain bola dan lain-lain. Nah, itu menurut Sani agak kurang. Nah, mungkin itu faktanya di angkatannya Sani waktu di SMA. Nah, itu jadi satu, mungkin Sani sendiri sih kayaknya yang mikir bahwa harus menyimbangkan otak kiri dan otak kanan. Jadi pengen merealisasikan bahwa ketika akademiknya Sani juga bagus, Sani juga harus punya non akademik yang bagus. Iya, jadi iya biar seimbang. Jadi ingin mewujudkan, dan akhirnya ya menurut Sani, Sani bisa kayak, oh ternyata Sani bisa kuliah di suatu universitas negeri, terus punya karir yang bagus juga, dan bisa jadi pemain pro sejauh ini dengan kuliah juga bisa selesai, bisa direalisasikan sih, asal kita punya effort, tekad dan apa ya, kemauan. Selalu mau ya, punya kemauan bahwa kita mewujudin itu.
2: Keren sih. Dari hobi jadi ini, kayaknya semua orang pengen kayak gitu gak sih?
0: Iya, rata-rata pengen, iya di hobi. Iya. Cuman kalau udah di level pro ya udah beda ya.
1: Iya sih.
0: Iya. Iya, ada tekanan, benar. Iya.
1: Next level, ya, berarti siap ya.
0: Iya.
1: Oke. Next lagi, iya, satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira
2: kalau ada yang pengen menjadi Sani-Sani yang lain.
1: Sani-Sani yang lain ya.
2: Nah, kalau ada anak muda yang jago main nih, belum punya kesempatan, jadi menurut Abang mereka harus mulai dari mana dulu nih?
0: Kalau ke Sani dari apa?

0: apa ya, kalau umur-umur muda lakuin aja sih apa yang kalian suka. Terus kalian pastikan sekarang, apalagi anak-anak sekarang ya, mereka udah pola pikirnya tuh udah gak kayak kita dulu mungkin ya, ya jadi sih. Mereka udah bisa banyak apa ya, bisa lihat dari media sosial mungkin ya,
1: untuk belajarnya tuh
0: ya bisa banyak-banyak referensi banyak YouTube dan lain-lain, sedangkan Kasani dulu minim ya, minim betul-betul, serius betul-betul, minim betul-betul. Jadi kita contoh aja Kasani ini berluar, apa, di luar konteks futsal ya, contoh aja saya baru kuliah terus baru tahu bahwa ada jurusan olahraga.
2: Olahraga.
0: Nah, sedangkan saya kan pengen itu kalau misalnya saya tahu ada ilmu olahraga dan lain-lain. Jadi saya pengen ke situ, tapi udah terjun masuk kuliah, udah setahun baru tahu. Pergi ke Jawa baru tahu. Nah, iya, jadi yang penting yaitu membangun relasi pertemanan positif, selalu belajar sama orang yang sudah jago mungkin di bidang itu, sudah profesional di bidang itu, di semualah, semua bidang, bukan tentang futsal aja sih, iya, di semua pekerjaan. Misalnya saya mau belajar tentang presenter dan lain-lain, mungkin saya harus belajar ke Sukri, iya kan? Nah, pokoknya kita harus tetap rendah hati, terus kita lakuin hal positif yang pengen kita lakuin, ya tetap lakuin, sama belajar sama orang yang sudah jadi pendahulu, ya. Apalagi selagi itu yang sesuai dengan yang kita suka, mungkin bakal berjalan sih, lebih dipermudah.
1: Ada kemauan.
0: Iya, ada kemauan, mau belajar sama effort, tekad. Itu udah pasti sih, effort sama tekad, apalagi kita udah suka kan.
1: Iya.
0: Kita suka sama orang aja, kita pasti effort.
2: Iya,
0: iya kan, benar. Apalagi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita.
3: Iya.
0: Sama orang lain aja kita bisa effort, apalagi sama diri kita. Iya. Nah, itu.
1: Sama jangan merasa puas sih, Bang.
0: Ya?
1: Sama kita enggak, jangan gampang merasa puas.
0: Betul. Nah, itu penting gitu.
1: Belajar ini nggak ada batas.
0: Nggak ada batas. Nah, batas. Cuman memang kadang kita bosan. Nah, gimana kita cari? Ya, kita harus nyari solusi itu. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman. Biar kita harus nge-push diri kita juga. Okay, iya.
1: Okay.
2: Oke, okay, boleh. Kalau ini nih, ke pertanyaan selanjutnya.
0: Boleh.
2: Kayak kita ada nggak ini ritual atau mungkin biasa kebiasaan unik ya, sebelum
1: semangat sebelum pertandingan?
0: Iya gitu. Pasti ada ya.
2: Misalnya orang kan biasanya tuh kayak harus dengar lagu dulu atau mungkin kayak
0: ya.
2: Punya kayak ya, kebiasaan unik.
1: Kebiasaan sebelum bekerja nih kayak kita. Jadi kalau sebelum bekerja harus dengar lagu dulu, kayak lagu yang ceria supaya tetap
0: ya, ceria.
1: Tetap
0: ceria.
1: Iya,
2: yang bagus gitu.
0: Mungkin hampir sama sih. Jadi kan Sani itu tanding pasti setiap Sabtu Minggu. Jadi setiap Sabtu Minggu itu tandingnya tuh kan gak tentu. Jadi mulai mungkin dari jam 11 sampai jam 7. Jadi pengen motivasinya pada saat bekerja ya pada saat kita tanding. Jadi pada saat match yang betul-betul match. Jadi kalau mungkin latihan itu masih bisalah di handle. Cuman kayak untuk bertanding kan, ibaratnya kan kita bekerja ini kan pada saat bertanding ini, bertanding di level pro, apalagi kita live di YouTube, live di apa namanya, di TV dan lain-lain. Nah, itu kebiasaan ya, mungkin satu dengar musik-musik ceria, jadi PD dan lain-lain. Yang kedua mungkin sering nelpon ibu sebelum bertanding. Ya, jadi punya kebiasaan selalu nelpon ibu, kayak minta doa dan lain-lain, itu penting juga. Jadi akhirnya bisa lihat ibu baik-baik aja tuh kayak enak aja ya. Jadi dulu yang mungkin ibu Kasani, kalau kemarin dengar ibu Kasani nggak support tentang Kasani main bola ini ya, jadi kayak mungkin mereka dari tanda kutip, mungkin kebetulan mereka berdua PNS, jadi pengen anaknya ke arah situlah. Nah, ternyata
2: jalannya
0: mungkin itu kan pemikiran mungkin orang-orang tua dulu-dulu, tapi kan itu untuk kebaikannya kita juga, mungkin jalan ke pekerjaan yang pasti dan lain-lain. Nah, ternyata semakin kesini semakin banyak perubahan. Oh, kita bisa bekerja dengan hal-hal yang gini. Nah, itu sih yang jadi motivasi buat Kasani juga. Dia sering nelpon ibu, jadi akhirnya tahu, oh, dia baik-baik aja, bisa, oh, sejauh ini bisa jadi pemain pro, bisa jadi berikan penghasilan. Terus selain nelpon ibu, terus apalagi ya, dengerin musik sih. Yeah. Ya, di speaker bareng anak-anak di locker room kayak gitu. Terus sebelum main Kasani selalu wudu sih itu. Iya, mungkin sering wudhu. Jadi sebelum, ibaratnya kayak saya bekerja ya saya beribadah kayaknya. Iya.
2: Okay. Dan juga Suki juga masih punya beberapa pertanyaan terakhir ya, sebelum menutup obrolan kita pada malam hari ini.
0: Iya.
2: Boleh kita break dulu sejenak ya Bang ya. Oke.
0: Okay.
2: Buat teman-teman yang mungkin juga mau nanya-nanya sama Bang Sani ya di obrolan malam hari ini ya, teman-teman ya, bisa aja langsung di komen-komen di live YouTube kami, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang lagi mantau di RRI Digital, boleh banget langsung WhatsApp di 0811-48-94-990. Hmm. Oke teman-teman, jangan lupa buat stay di mana?
1: Kau ini? Di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

0: masih stay di 89 FM Pro 2 Fafagmi dan masih bareng Windy dan
1: Sukri
0: dan bareng narasumber kita juga ini ada
1: Bang Sani. Nah, teman-teman ya, enggak kerasa juga kita udah sampai ke penghujung obrolan kita.
0: Karena sudah 1 jam ya,
1: enggak menunggu 1 jam ya, dan tentunya mungkin Bang Sani sebagai pertanyaan penutup kita
0: last question
1: juga nih. Ya kan sekarang kan ya anak-anak muda fak-fak dan juga anak-anak muda di luar sana juga kan mungkin banyak ya yang punya hobi futsal juga mungkin ada nggak pesan buat pesan dari abang buat mereka yang juga lagi mengejar mimpi juga nih dunia olahraga gitu.
2: Mungkin Sani kasih pesan bukan futsal aja sih.
1: Okay.
2: Ya, tapi lebih ya lebih luas khususnya buat apa pemuda di fak-fak lah. Banyak contoh udah banyak contoh bukan cuma tentang Sani aja tapi banyak kayak apapun yang kita tanamkan paling penting yaitu afirmasi positif pertama, hal positif yang kita lakuin. Jadi di zaman sekarang apalagi susah sebenarnya, apalagi ruang lingkup di Kabupaten Fak-Fak ini mungkin dalam tanda kutip dulu mungkin minim tentang apa namanya, tentang cara pandang kita harus jadi apa, tapi sekarang udah banyak contoh menurut Sani. Jadi udah banyak contoh yang bisa kita lihat, banyak contoh hal-hal positif yang dilakuin sama pemuda-pemuda fak-fak yang mungkin kita gak sadari, tapi itu jadi pekerjaan buat mereka. Contoh, saya kasih contoh Mamat, Mamat Al-Katiri, Jackson Seran, iya kan? Dulu mereka itu, mereka cuma sekedar nyanyi-nyanyi sana-sini. Banyak yang bilang, ih kalian nyanyi buat apa sih? Tapi sekarang kalian lihat apa yang dia tuai sekarang, iya kan? Dia jadi salah satu penyanyi rapper terbaik di Indonesia dengan jumlah lagunya yang kayak gimana. Jadi padahal dia cuma apa, ngelakuin hal positif aja, hal kecil yang dia lakuin cuma di zaman dulu. Jadi dia nyanyi sana sini, ke panggung sana sini, orang mungkin menghina dan lain-lain, orang cara apa, ngapain sih kok nyanyi-nyanyi kayak gini, jelekin. Sekarang orang pasti applause buat dia kan. Kak Mamat dia apa, cuman sekedar stand up, karena dia sebelumnya emang satu sekolah sama saya kan, jadi public speakingnya udah bagus. Jadi dulu dia apa ya, Hifzil Quran kalau gak salah. Jadi kayak ada yang ngaji, terus dia penceramah, terus ada lomba penceramah, dia yang maju penceramah, dan akhirnya dia punya public speaking yang bagus. Nah sekarang wajar lah dia punya public speaking yang bagus, dia jadi seorang podcaster dan lain-lain. Pekerjaannya ya, walaupun dia lihat dia dokter gigi, tapi dia kerjanya sesuai apa yang dia sukai. Iya kan? Ya menurut Sani selalu melakukan hal-hal positif lah sebagai anak muda. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah apa ya, minder ketika orang berkata sesuatu tentang kalian mau ngapain sih bikin ini, masa bodoh. Ntar kalau percaya nggak percaya, hal positif yang kita tanam bakal berdampak positif buat kita. Sama kalau memang kita melakukan hal positif itu, jangan cuma sekedar biasa-biasa aja, tapi punya full effort, full konsisten, terus kita gak pernah nyerah. Ketika kita gagal di satu jalan, cari jalan lain. Jadi jangan pernah stuck di jalan itu. Jadi jangan pernah mencoba terus di jalan itu, tapi coba cara lain. Kita harus gimana, kita nyemuin solusi. Terus kalau sekarang sih banyak sih cara jalan untuk menuju kesuksesan. Apalagi kalau misalnya contohnya kita main futsal sekarang. Saya senang lihat anak-anak futsal sekarang, mereka bisa edit video sendiri. Akhirnya kalau misalnya kalau kayak kita kan, Kak Sani ya alhamdulillah punya channel untuk bisa jadi pemain pro lah, kenal pelatih dan lain-lain. Jadi ketika misalnya mereka bisa menampilkan sesuatu di media sosialnya, bisa berdampak baik padahal hal kecil, tapi akhirnya kita bisa lihat dia ini main bagus, bisa dicoba nih, kebawa ke sana, ke misalnya ke tim Liga Pro untuk seleksi dan lain-lain. Nah itu sih, jadi selalu menanamkan hal positif, afirmasi positif, selalu berkegiatan yang positif, terus melakukan hal detail-detail kecil yang bisa merubah segalanya. Contoh konsisten, terus makan yang benar, meninggalkan lingkungan yang kurang baik, terus berani keluar dari zona nyaman, itu penting sih.
1: Oke, waduh seru banget ya Kak Windy ya. dan juga tentunya teman-teman ya ngerasa juga ya sebenarnya masih banyak
0: masih,
1: ya
0: masih pengen nanya-nanya
1: banyak yang masih pengen kita tanya dan juga malam ini seru banget ya obrolan malam hari ini, namun ya kita terkendala waktu juga nih ya, dan tentunya memang menjadi seorang pemain profesional nggak instan juga ya,
2: nggak gampang
1: masih banyak juga prosesnya, jatuh bangunnya, tangannya gitu ya. Oke, dan juga buat teman-teman ya, buat Bang Sani juga, thank you.
2: Siap, Bang, saya terima kasih banyak juga.
0: Sudah berbagi ilmu nih berbagi di sini.
2: Ilmu, berbagi kita sama-sama berbagi ilmu buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang.
1: Oke, thank you juga Bang, udah sharing-sharing juga bareng Pro 2 Fafak dan juga udah menemani teman-teman Pro 2 ya. Dan ya mungkin kita bakal pamit undur diri juga nih ya Kak Widya dari obrolan kali ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, thank you juga buat teman-teman di live YouTube ya, di RT Digital ya, yang udah pantau-pantau ya, mulai dari awal obrolan sampai dengan akhir obrolan ini. Ya semoga obrolan malam ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman semuanya ya.
0: Amin. Ingin menjadi sani-sani yang lain.
2: Iya, amin. Pasti harus itu.
0: Harus berani mencoba ya.
2: Iya. Kita enggak tutup mata sih tentang penerus.
1: Iya.
2: Iya, karena kegagalan suatu pemuda penerus di zaman kita menurut Kesani ya, kita yang gak peduli tentang mereka.
1: Iya.
2: Iya, jadi kita harus menanamkan hal itu sih ke mereka.
1: Oke. Melihat sekali mereka. Lagi ya, terima kasih
2: Wak. Siap, Tani, ya. Sama-sama.
1: Oke, mungkin Sukri dan juga
0: Windy
1: pamit undur diri dari obrolan kali ini teman-teman. Untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana Kak Windy?
0: Di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman-aman aja.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah? Atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Ini baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Apa emang?
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu kan. Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, oke. Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih Purwokerto atau Jogja.
2: Oh. Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Poi, terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Sejuk gitu-gitu, nggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target itu gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena gen kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin, gue belum pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sama itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya maca boy, emang lu suka banget maca boy.
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan maca?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya. Suka. Bukan yang kayak ih minum maca yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya maca yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja gitu.
2: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Masih dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Masih dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya kita. Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Online nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi, dan okay. Jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah.
1: Oh, udah juga.
2: Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh,
2: empat okay. Lagu gue itu.
0: Oh. Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu yeah. gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, yeah, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Jujur waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya.
0: Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gue gak tau.
1: Oke.
0: Terus apa namanya, gimana rasanya lu punya EP?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gue kan ngeblank.
0: Gak apa-apa,
1: santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya oh ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Yeah, maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, yes. Isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh, waduh. Wow. Waduh.
1: Yeah. Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini, kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
0: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini ya?
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua terakhir itu maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti, bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampaikan, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti nggak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran deh.
1: Masih dibanting mejanya.
0: Enggak, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lu kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya, benar. Oh my god,
1: wow.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Sejujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari
2: judul
0: lagi.
2: Ini
1: berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus ya gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, berikut tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan
2: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Benar-benar.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakap apa.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman Pro 2, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Gue mengalami apa yang kualami, Kak.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice.
0: Alright. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget. Banyak
1: nih. Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai. Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
1: Amin. Let's
0: go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. I'm on Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Mm-hmm. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: Okay. High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ya iyalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé.
2: Michael Bublé gitu.

0: menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Oke, itu kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro, chill.
0: Padahal tiap panggung gue dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini. Yeah.
1: Maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar-benar teman.
1: Lanjut
2: gue. Lanjut.
1: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum doang.
2: Oh,
1: udah.
2: Waalaikumsalam. Top Markotop kamu komen.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa
1: Nisa,
2: nih?
1: Nisa
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Kenapa nih?
0: Siapa ya? Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa, manifesting ya kan?
0: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
0: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pengennya sih ya, gue gak tau dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengennya collab sama dia.
2: Seru sih.
0: Karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
2: Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
2: Unspoken Pleasure.
1: Mas. Oh, harus digabung gitu ya?
2: Gak harus digabung-gabung
1: gitu ya?
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya.
2: Oke. Lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Yes, okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
0: Thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gak di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa?
2: Aduh.
0: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener. Oke.
1: Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
0: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Wah.
2: Bener banget.
0: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udah lah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.

0: Gimana gimana?
1: Kalau gue nggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa nggak terima. Nggak mungkin terima sih kalau itu sudah 3 tahun pak, udah.
2: Benar-benar.
1: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
1: Let them.
2: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judul
1: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah itu dia, benar-benar.
0: Ya
2: ya, ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Sorry jelek ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita pelan-pelan, bisa gak separate the artist and their work?
2: Oke.
0: Artis
2: sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana, I like the song.
0: It
1: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
1: Ameng?
0: Ameng.
2: Ameng.
1: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
1: Ameng Prancis.
2: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
1: kalau aku jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa udah jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali harus makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
1: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya,
1: gitu.
2: Oke.
1: Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya nggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pedes rek.
0: Bikin nangis.
1: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
2: Kita
0: salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan.
2: Iya.
0: Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Sendiri.
0: Nasi tempong karena ini. Wah,
2: iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform, udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
0: Ya, dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz
1: lovers. Sebenarnya nama.
2: Gak sih ya.
1: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya benar.
1: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
2: Oh.
1: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Mm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak wow,
2: rame. Rame. Udah rame sih. Lope-lope hijau semua sih, Jen.
1: Iya. Jordi Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Bener,
1: galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
1: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright, see you guys.
3: Music Life Chat.

Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Masih bareng Windy tentunya di edisi Jaga Malam ini. Nah, kalau tadi kalian udah temen sama Kak Sukli di edisi Sore Ceria, malam ini kalian bakal ditemen sama Windy nih. Kita udah bener-bener teman-teman dari pukul 8 tadi ya sampai sekarang nih. Nah, tadi kita udah bincang-bincang bareng narasumber, terus dari jam 8 sampai jam 9, terus dari jam 9 sampai dengan jam 10. Ini kita juga sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Merilai Music Live Chat seperti biasa nih teman-teman. Nah, di jam 10 ini sampai nanti jam 11, Windy bakal bawain informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, karena seperti biasa Windy masih punya 3 lagu pembuka di segmen ini nih, di segmen Jaga Malam dan di sesi jam 10 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Nah teman-teman, untuk teman-teman juga yang mau requestan atau mau salam-salam, mungkin teman-teman boleh langsung WA di kontak Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman boleh gabung di RRI Digital nih teman-teman. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan gak berbayar ya. So ini dia, ini punya 3 lagu. Ada Sewindu dari Tulus, ada Perfect For Me dari Daniel Powter, dan Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara nih. Let's listen together. Enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.
2: Ekornya.
3: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Nah, masih bareng Windy nih ya teman-teman. Tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Kita udah sampai di penghujung hari gak sih teman-teman. Setelah seharian menjalani aktivitas yang padat nih, capek banget gak sih teman-teman? Iya dong, udah pastinya capek gak sih? Ini udah waktunya nih, waktunya kita istirahat dari lelah setelah seharian bekerja, sekolah mungkin, kuliah, atau apa ya, ngerjain tugas-tugas mungkin. Nah, waktunya kita istirahat nih teman-teman. Jadi di waktu istirahat ini, waktu istirahatnya teman-teman ini, di penghujung hari ini, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani teman-teman nih, buat menemani malam harinya teman-teman, buat menemani istirahatnya teman-teman nih. Winnie masih punya 3 lagu. Ada Apa Artinya Aku dari Yofi Widianto. Ada Pulang dari Niji, lagunya pas banget lagi. Dan ada Blue dari Yungkai. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Let's listen together. Enjoy.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pro2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy putarkan, sudah Windy play. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi nih, teman-teman, di penghujung hari ini. Di penghujung hari Kamis ini, Windy bakal putarin beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Menemani segala aktivitas di penghujung hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Seperti biasa, ini punya 3 lagu. Ada remaja dari Hi-Fi dan Kutukan Cinta. Pertama dari Raisa dan Hold Me Close dari Sam Feld. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Selamat beristirahat ya teman-teman. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 22.57, Windy mau pamit undur diri nih teman-teman. Karena setelah ini dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 bakal ada Jazz Music. Jadi ini pamit dari sekarang aja ya teman-teman, tapi jangan khawatir kok, nanti kita ketemu lagi di penghujung acara nanti. Tapi pamitnya dari sekarang aja nih. Terima kasih sudah stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak bareng Windy dari tadi, dari pukul 8 tadi sampai sekarang. Windy juga mau say goodbye nih. Karena gak berasa banget nih teman-teman, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Gak kerasa ini sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari tadi sampai sekarang. Selamat beristirahat ya teman-teman. Semoga bisa beristirahat dengan tenang malam ini, biar besok bisa melanjutkan lagi aktivitas yang berat. So thank you sudah mendengar ocehan ini. Nah, tapi jangan kemana-mana teman-teman, karena setelah ini bakal ada Jazz Music nih, sampai nanti pukul 24 atau pukul 12. Oke? Windy pamit undur diri dari ruang siaran ini. Bye-bye, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

2. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Kamis 9 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windya Tila Bay Reji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak ke Program 2.

dari Jalan Kapten Petenda nomor 72 Fafat, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jatim sebelah kanan tiang gawang Bono digadikan selamatlah gawang Maroko.
1: Teman Bro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Bro 2. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengar teman Bro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih buat teman Bro 2 yang sudah pada bangun di pagi ini ya, yang sudah bangun dari jam berapa tadi ya, yang sudah disibukkan dengan nonton bola di pagi ini. Waduh, semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu. Dan tentunya jangan lupa bersyukur karena Sang Maha Kuasa telah menjaga kamu saat beristirahat dari malam hingga di pagi ini. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.
0: Lemparan ke dalam saudara-saudara hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun. Ayo bangun, bangun, bangun, bangun. Yang hari ini kerja tentunya sudah menyiapkan ya segala sesuatu untuk segala aktivitas kamu di pagi hingga nanti usai tugas-tugas kamu di tempat kerja. Jangan lupa sarapan, jangan lupa untuk mengecek lagi buat para pengendara roda 2 ya. Jangan sampai kamu lupa bawa mantel buat pejalan kaki juga. Jangan lupa untuk membawa payung, karena siapa tahu ya pagi ini bisa saja ya tiba-tiba turun hujan. Nah, teman Pro 2, untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya, informasi dari BMKG.
6: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Jumat 10 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Kemudian malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Selain itu, tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter, tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 09.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkati.

0: Semangat gotong royong adalah wajah asli kebersamaan Indonesia. Saat kita saling bantu, saling peduli, dan turun tangan bersama, masalah terasa lebih ringan. Peduli lingkungan, bantu tetangga, ikut kerja bakti adalah hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya hidup berdampingan, tapi juga saling memperkuat. Mari tumbuhkan rasa peduli dan terus jaga semangat gotong royong, karena lingkungan yang baik tercipta dari orang-orang yang tak tinggal diam.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hey Is, lapar nih, makan yuk.
4: Ayo, mau makan apa nih?
3: Terserah kamu deh.
4: Bakso?
3: Enggak, takut gemuk.
4: Nasi goreng?
3: Enggak, lagi gak pengen.
4: Nasi uduk?
3: Gak suka.
4: Jadi mau makan apa nih?
3: Iya, terserah kamu.
4: Mie goreng?
3: Enggak.
4: Mie rebus?
3: Enggak.
4: Soto ayam?
3: Enggak.
4: Paru?
3: Enggak.
4: Pecel lele?
3: Enggak.
4: Jadi mau makan apa nih?
3: Iya, terserah.
4: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Rewaru, mengatakan pihaknya mulai menindaklanjuti instruksi Bupati Fakfak terkait penertiban dokumen kependudukan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Fakfak. Berti juga menjelaskan masih terdapat masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di Kabupaten Fakfak, namun dokumen kependudukan masih tercatat sebagai warga daerah lain. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan data penduduk sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya. Menurutnya, instruksi bupati tersebut bertujuan agar masyarakat yang telah menetap di Kabupaten Fakfak dalam jangka waktu tertentu dapat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan, salah satunya dengan membuat kartu tanda penduduk atau KTP Kabupaten Fakfak. Ia pun menambahkan, penertiban dokumen kependudukan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi data jumlah penduduk Kabupaten Fakfak. Data kependudukan yang valid akan mendukung berbagai perencanaan pembangunan daerah. Disdukcapil Fakfak menghimbau masyarakat yang memenuhi ketentuan tersebut agar segera melakukan pengurusan dokumen kependudukan sehingga data penduduk daerah dapat semakin tertib dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Cube. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dengan cuaca kota Palau fak-fak, waduh masih mendung nih. Sang mentari belum memancarkan sinarnya. Namun jangan patah semangat juga ya teman Pro 2 ya, karena tentunya di pagi ini kamu sudah bangun, sudah siap-siap, sudah buat sarapan untuk bawa ke tempat kerja ataupun makan di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Baik teman Pro 2, ada satu informasi dari BMKG khususnya untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fak-Fak menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan pengguna perahu motor agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memburuk di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Berdasarkan perakiraan cuaca periode Selasa Juli hingga 13 Juli 2026, kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 20 knot atau lebih, disertai potensi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Forecaster BMKG Fak-Fak, Isabella, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis Bafi yang bergerak mendekati wilayah Filipina. Fenomena itu memicu terbentuknya daerah konvergensi atau belokan angin yang berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Fak-Fak. Selain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, kondisi angin cukup kencang juga, teman Pro 2, berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan sekitar Kabupaten Fak-Fak dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter sehingga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. BMKG Fak-Fak juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Dengan mengetahui kondisi cuaca terkini, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di laut, walaupun dampak lain yang ditimbulkan akibat angin kencang dan hujan lebat. Jadi kalau mau bepergian ya, ya menggunakan kendaraan roda 2, harus dicek lagi bannya sudah baik belum nih. Jangan sampai tiba-tiba hujan, waduh kalau tidak diminta-minta, tapi jangan sampai kamu kenapa-kenapa juga ya di jalan. Jangan lupa bawa payung juga ya, disertakan payung, ada mantel hujan, biar aktivitas kamu juga berjalan lancar. Satu miliknya ada masif, kapan kau kembali?

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: berpunggung dua yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara terus memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan posyandu dan gerakan kebersihan lingkungan. Program tersebut menjadi bagian dari lingkungan terhadap visi-misi pembangunan daerah Fakfak Membara untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Lurah Fakfak Utara, Muhirwansyah S. Hindom, STRIP, mengatakan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia. Karena itu, masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan posyandu secara rutin, baik untuk pemeriksaan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, maupun memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat. Di Kelurahan Fakfak Utara terdapat 7 posyandu yang melayani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup pencegahan stunting, pemenuhan gizi, pemantauan penyakit menular maupun tidak menular, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain sektor kesehatan, Kelurahan Fakfak Utara juga menggalakkan kebersihan lingkungan melalui kerja bakti rutin setiap pekan. Salah satu kegiatan telah dilaksanakan di kawasan Terminal Jalan Kokas sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Pemerintah Kelurahan juga telah melakukan pendataan lokasi tempat penampung sampah sementara untuk ditindaklanjuti bersama instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan. Lurah Fakfak Utara berharap kolaborasi antar pemerintah, Babinsa, instansi terkait, dan masyarakat terus terjalin sehingga berbagai program kesehatan dan kebersihan dapat berjalan berkesinambungan serta memberikan dampak nyata bagi kesetaraan warga. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bari itu...
2: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak bari itu tadi...
2: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang baru gabung ya di pagi ini? Waduh, semoga kamu semangat, ada semangat di pagi ini karena iya, sekalipun belum, aduh, mentari ini di mana ya? Sang mentari ini belum memancarkan sinarnya pagi ini. Tapi tentunya kita yang sudah bangun di pagi ini, tubuh juga sehat. Harus senyum ya di pagi hari biar ada aura-aura positif yang kamu terima di pagi ini. Jangan lupa juga untuk olahraga ringan ya. Mungkin lari-lari sebentar atau ya bisa juga gerakan tubuh yang ringan-ringan di kamar sebelum keluar dari kamar atau di teras ya, bisa di pagi ini biar kamu makin semangat dalam beraktivitas yang sudah siap untuk hari ini ya. Ada yang MPLS ya, yang hari ini pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya semangat ya buat si manis queen yang ada di rumah sana ya, yang lagi siap-siap. Aduh, tentunya sudah siap dengan baju seragam yang bersih, rapi, kemudian menuju ke SMA Negeri 1 Pakpak. Buat semua teman Bro 2 yang di pagi ini ya, yang mau sudah siap-siap untuk berangkat kerja juga, jangan lupa untuk sarapan, karena sarapan itu penting untuk kesehatan. Kalau kamu aktivitas terus belum makan, bagaimana mau kuat kalau belum terisi nih perutnya? Pagi-pagi minum susu, roti bakar ya, dikasih topping apa ini yang enak? Kalau pagi-pagi sarapannya tuh yang sehat-sehat, atau yang suka telur rebus 2 butir dengan minum susu, kemudian ada alpukat ya, penuhi juga dengan buah-buah yang sehat. Baik teman Pro 2, sebagai penyemangat buat kamu di pagi ini ada satu miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
3: 89 FM Produo Fak Fak.
4: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
3: Follow Facebook, Instagram @RRI_Produo Fak Fak. Produo Fak Fak. Produo Fak Fak.
5: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available. At the tone, please record your message.

92 teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sesungguhnya 28 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca Kota Palafak pagi ini mulai terlihat cerah ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan sudah disiapkan nih untuk menemani segala aktivitas semua teman Pro 2 di pagi ini. Lagu ini tentang menghadapi tekanan hidup dengan sikap yang lebih tenang, optimis, dan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada beberapa pesan utama dari lagu ini, yakni tentang hidup itu nyata, menggambarkan kecemasan yang sering dialami banyak orang. Kemudian, tidak semua hal berada dalam kendali kita. Lagu ini mengajak semua pendengar untuk menerima kenyataan bahwa hal-hal yang memang harus dilepaskan dan dihadapi dengan lapang dada. Lagu ini tentang, ya, atau berjudul Senyumin Dulu Aja, bukan berarti mengabaikan masalah. Senyum dalam lagu ini menjadi simbol untuk menenangkan diri terlebih dahulu agar bisa berpikir lebih jernih, bukan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ada satu miliknya Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Teman Prudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menurut teman Prudu, kalau menjadi penyemangat di pagi hari ya, sebelum kamu aktivitas, tentunya teman Prudu dari malam itu sudah prepare ya, aduh apa nih yang harus saya kerjakan besok, ada tugas apa nih yang harus saya selesaikan sebelum nanti diminta oleh atasan. Kira-kira sebagai penyemangat buat kamu saat mulai dari bangun, kemudian beres-beres kamar sampai kamu beraktivitas, kira-kira kamu punya motivasi apa untuk diri kamu biar pagi ini, hari ini harus semangat nih, harus selesaikan ini. Penyemangatnya mungkin ya, ada yang ya hari ini saya mau bikin ini, jadi saya harus kerjakan ini, selesaikan tugas saya di kantor. Setelah itu sudah, sekalipun nanti waktu untuk penyerahan nanti itu sekitar mungkin hari Selasa atau hari Rabu, tapi kamu sudah selesaikan di hari ini. Jadi ada penyemangat untuk kamu bahwa nanti selesainya hari ini biar untuk beberapa hari ke depan ada jadwal ini. Kita mau kumpul-kumpul di rumah teman ini atau akan ada punya kegiatan lain ya bersama dengan besti-besti. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan dengan kita sendiri bisa menyemangati diri kita, bisa mengatur waktu yang tepat, yang baik, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak merasa tertekan ya teman Produa. Karena ada juga sebagian orang yang bekerja dengan terbeban ya, merasa terbeban dengan segala tugas-tugas pekerjaan yang dia kerjakan. Padahal dia tidak menyadari ya bahwa segala yang dia punya, seperti mungkin dia beli kendaraan, dia bisa hidup di tempat kos yang bersih, yang lebih bagus lah, itu semua karena dia mendapatkan penghasilan dari dia bekerja. Kalau kita sendiri tidak menyemangati diri kita, bahwa tidak memaksakan diri kita untuk harus semangat, harus bisa, terus siapa lagi? Karena kalau kita bekerja dengan pikiran yang aduh malas tuh mau kerja ini, tapi aduh lagi galau, aduh lagi mood tidak baik, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, menjalani hari-hari hidup kita dengan kehidupan yang lebih tenang. Tentunya kita sendiri ya, balik pada diri kita sendiri. Ada penyemangat, apa yang menyemangati kita? Aduh, saya kepingin beli ini. Kira-kira, oh saya harus menabung, saya harus giat bekerja supaya ada lembur-lembur yang bisa disisihkan untuk saya pingin beli ini, mau beli sepatu baru, mau beli baju baru, bisa diwujudkan tanpa kita tergantung pada mungkin yang punya orang tua, masih sering kasih uang ya, masih memberikan jatah bulanan. Tapi kalau kita bisa menikmati hari-hari hidup kita dengan penghasilan kita sendiri, tentunya rasanya beda ya teman Produa. Baik, untuk menjadi penyemangat juga ya, masih disihadirkan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan ada satu miliknya Novita Dewi dengan Cinta Pura-Pura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman berdua yang sudah gabung ya bersama dengan Desi di pagi ini. Tentunya di pukul 8 ini teman berdua, kita akan membahas satu topik tentang lingkungan hidup. Dan tentunya buat teman berdua, dengan tema pagi ini ya, Bumi Sehat, Masa Depan Hebat. Teman berdua, lingkungan hidup bukan lagi isu yang hanya dibahas oleh para aktivis atau peneliti. Hari ini, hal ini dampaknya sudah bisa kita rasakan. Tentu cuaca semakin sulit diprediksi, hujan deras memicu banjir, musim kemarau terasa lebih panjang di beberapa daerah, dan suhu udara juga semakin panas. Nah, kalau kita bicara soal lingkungan hidup ya teman berdua ya, kalau bukan kita sendiri yang menjaga baik itu kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menebang pohon secara liar ya, apalagi yang suka menebang pohon kemudian untuk membuka lahan baru dengan cara membakar gitu ya teman berdua. Bagaimana ya kalau suatu saat segala sesuatu yang kita buat itu kembali berdampak pada diri kita. Di saat musim kemarau panjang menjadi kekeringan, kemudian tidak lagi mendapatkan angin yang ini ya, angin yang datang secara alami dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya hidup kita akan semakin menderita. Karena kalau kita masa bodoh dengan lingkungan ya teman berdua, bagaimana kita bisa hidup sehat, bisa kota kita semakin terlihat lebih bagus ya teman berdua. Indonesia juga masih menghadapi persoalan seperti pencemaran udara, sampah plastik, kemudian kerusakan hutan sehingga pencemaran sungai dan laut. Semua ini berdampak pada kesehatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Nah, teman berdua di sini punya pertanyaan nih. Menurut teman berdua, masalah lingkungan apa yang paling sering kamu lihat di daerah kamu atau di, jangan jauh-jauh ya, di tempat tinggal kamu saja, dampak dari pencemaran lingkungan ya teman berdua. Apakah kamu merasa cuaca juga akhir-akhir ini ekstrim dibandingkan beberapa bulan lalu ya, terutama di Kota Palafakfak ya. Siang itu sekalipun sang mentari lagi terik ya, tapi udara kadang terasa dingin ya. Kemudian tiba-tiba mendung dan disertai angin kencang. Nah, ini perubahan-perubahan iklim yang tentunya kita harus menjaga lingkungan kita ya, teman Produa. Masalah lingkungan ini sangat-sangat sensitif ya, karena kalau kita sudah masa bodoh dengan lingkungan kita, bagaimana hidup kita juga menjadi aman, menjadi tenang ya. Tentunya pasti tidak nyaman, tidak enak, apalagi dengan seputaran fak-fak ya di kota begini, masih ada panas, kemudian disertai ada hujan juga, ada angin. Tapi ada beberapa tempat yang masih di fak-fak juga, yang beberapa waktu lalu ya mendapatkan informasi bahwa seperti di bagian Bomrai itu panas ya, teman Produa. Jadi kalau suhu panas lagi meningkat, jangan suka buang pontong rokok sembarangan. Tentunya kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, sayang ya kalau dengan hal-hal kecil yang kita lakukan seperti membuang pontong rokok itu sembarangan bisa memicu kebakaran. Kemudian tidak membakar lahan sembarangan ya, karena nanti bisa memicu ke tempat lain menjadi, karena suhu udara itu lagi panas, kemudian kita membakar di seperti mau tanam-tanam gitu, kemudian harus karena lebih cepat untuk apa lahan itu menjadi cepat untuk digunakan ya, kita membakar begitu ya. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai dampaknya untuk hal-hal lain lagi ya, seperti mungkin di situ ada daun-daun kering yang bertumpuk banyak, kemudian karena di sini kita bakarnya sedikit, tapi karena udara lagi panas dia bisa merembes ke sana lebih luas sehingga bisa membakar rumah atau membakar apa yang ada di sekeliling itu ya. Jadi kita harus memperhatikan benar lingkungan kita. Bagaimana kota kita bisa terlihat lebih asri ya, kalau dari rumah kita bisa menanam, mungkin menanam apa ya, seperti pohon mangga. Beberapa tahun ke depan sudah besar, pasti rindang gitu ya, teman Produa. Rumah kita juga jadi tidak panas. Pintar-pintar kita untuk memanfaatkan lahan yang kecil untuk menanam apotik hidup juga ya, teman Produa. Itu juga bisa kita manfaatkan, di mana lingkungan kita, tempat kita tinggal, dengan tanaman-tanaman yang suatu saat memberikan kebaikan juga ya, yang kita rasakan kembali pada diri kita, di mana kita bisa merasakan lingkungan yang hijau dan bersih. Baik, teman Produa, sebelum kita lanjut ya, teman Produa, di segmen berikut Desi mau kasih beberapa nomor lagu ini buat teman Produa. Ada satu miliknya Anggun dengan Jadi Milikmu.
2: Kabupaten Kota serta satu pavilion dari Pena menjadi modal penting untuk mengembangkan PRSU sebagai ruang promosi yang tidak hanya berskala daerah tetapi juga nasional hingga internasional.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, kalau kita berbicara soal lingkungan hidup, nah yang masih menjadi suatu PR yang ya setiap hari ya, sampai saat ini juga belum bisa untuk terselesaikan, bukan saja di Kota Palapakwak ya teman berdua, tapi di seluruh tempat ya, Indonesia maupun dunia. Ini soal sampah. Teman berdua, sampah plastik masih menjadi ancaman. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Banyak sampah yang berakhir di sungai dan di laut, sehingga pencemaran lingkungan dan sangat membahayakan ekosistem. Nah, teman berdua, tanpa kita sadari ya, terkadang kita yang untuk wilayah Pakpak ya, kita sering duduk-duduk santai di sore hari di seputaran jalan reklamasi. Tentunya itu sendiri maupun bersama dengan teman, keluarga ya. Kita usai makan ya, kayak gorengan, kemudian ada bekas minum ya, seperti jus, tempatnya itu kan plastik ya teman berdua. Terus langsung buang begitu saja ke laut tanpa kita sadari bahwa kita sendiri yang mencemari laut kita ya. Kasihan, di sana ada ikan-ikan, mereka yang apa harusnya hidup juga baik di laut menjadi terganggu ya dengan sampah-sampah plastik yang tanpa disadari sangat-sangat merusak ya. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting melalui kebiasaan sederhana seperti membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan kantong plastik, memilah sampah dan mendukung kegiatan daur ulang. Jadi untuk anak-anak muda bisa melalui Karang Taruna ya, di masing-masing kota kamu, baik yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palafakfak ya. Tidak salah kalau kita sebagai generasi muda, anak-anak muda, untuk memberikan diri kita ikut dalam wadah-wadah yang positif yang bisa membangun daerah kita dengan seperti Karang Taruna seperti itu ya teman berdua. Kita karena pastinya di sana itu banyak-banyak banyak apa namanya ya, program-program yang disusun untuk anak-anak muda, terutama untuk Kota Palafakfak ya, bersih-bersih ya lingkungan dari bahan-bahan bekas bisa dimanfaatkan atau didaur ulang menjadi menjadi kerajinan-kerajinan ya teman produa. Kemudian kita yang suka menggunakan, seperti tadi Desi sudah bilang, penggunaan tumbler. Artinya kita mengurangi sampah dari botol minum ya, botol-botol air mineral maupun minuman-minuman kemasan, mengurangi sampah. Kalau di rumah ada punya tumbler ya, mau kemana-mana, seperti mau ke kantor, mau ke sekolah, kemudian kita mau ke tempat gym gitu, tempat olahraga, tidak harus selalu perginya itu kita beli air mineral ya teman produa. Kita bisa bawa dari rumah, itu lebih, yang pertama lebih ekonomis ya. Kita bisa mungkin yang tadi 5.000 atau 10.000 untuk beli air, bisa kita manfaatkan untuk beli yang lain, atau bisa lebih hemat ya. Jangan kemana-mana selalu beli air, beli air, beli air. Memang sangat-sangat sehat ya air-air kemasan seperti air-air mineral begitu ya.
pikirnya lebih praktis gitu. Tetapi mengingat kita lebih ditekan saat ini untuk penggunaan bahan-bahan plastik gitu ya, karena plastik juga pasti tidak terlalu sehat ya untuk kita. Jadi kalau boleh ya menggunakan, tidak lagi menggunakan kantong-kantong plastik saat kita berbelanja. Nah teman Pro 2, sudah kamu membawa tumbler tas belanja sendiri saat beraktivitas? Tentunya kita sendiri yang harus membiasakan diri ya teman Pro 2 ya, untuk setiap berbelanja kita membawa tas sendiri dari rumah yang tidak harus lagi menggunakan kantong plastik, biar jangan terlalu menumpuk jadi sampah juga di rumah ya. Tapi kalau plastik-plastik yang besar itu besar manfaatnya teman Pro 2, bisa kembali kita gunakan untuk plastik sampah gitu ya, atau yang bisa kita gunakan untuk mengisi lagi barang-barang yang nanti ini belum terlalu dipakai begitu ya, bisa untuk menyimpan barang-barang kita di rumah tentunya. Kemudian menurut teman Pro 2, kebiasaan apa yang paling mudah dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Ya, ada juga yang punya kerajinan-kerajinan ya, punya keahlian seperti bungkus-bungkus dari ciki-ciki, snack-snack itu ya, bisa dibersihkan kemudian dibuat, ada yang pernah saya lihat ya, ada yang membuat tas dari plastik-plastik cemilan itu teman Pro 2, dari sabun, dari sisa seperti molto gitu ya, plastik-plastik kemasan-kemasan itu bisa dibersihkan kemudian dibuatlah kerajinan tangan, dibuat ada yang plastik-plastik dibuat ini teman Pro 2, dibuat baju kalau tidak salah ya, itu ada yang membuat baju waktu karnaval itu ya, pernah lihat ada itu dari bungkus-bungkus sisa-sisa snack-snack itu, terus ada plastik dari plastik-plastik juga ya. Jadi pemanfaatan limbah sebagai suatu kerajinan ya yang luar biasa tentunya. Baik teman Pro 2, kemudian menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Nah tadi seperti Desi sudah bilang ya, jangan kita membuka lahan itu dengan membakar. Nah apalagi kalau sudah musim panas itu bahaya sekali ya, bisa merembes ke tempat lain yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan berfungsi menyerap karbon, menjaga sumber air, menjadi rumah bagi ribuan spesies, serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Namun berbagai laporan menunjukkan bahwa deforestasi masih menjadi tantangan serius. Perubahan hutan dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, hilangnya keanekaragaman hayati, dan mempercepat perubahan iklim. Jadi kita harus menjaga hutan kita ya. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kita sebagai generasi muda, siapa saja ya, tanpa batasan umur. Jangan suka menebang, kemudian pohon ini kayaknya terlalu apa begitu. Jadi kalau boleh ya kita harus menjaga bahwa sekeliling tempat tinggal kita menjadi dibilang lebih asri gitu ya. Kalau ada hijau-hijau di halaman rumah, dan tentunya membuat kita makin sehat karena udara juga makin bersih ya, kalau kita di sekeliling kita itu ada tumbuh tanaman-tanaman hijau ya teman Pro 2.
Nah, teman Pro2, pernahkah kamu mengikuti kegiatan menanam pohon? Sering itu ya, kalau hari lingkungan hidup atau hari ulang tahun, pernah itu kehutanan ya. Kita dikasih bibit terus tanam-tanam di seputaran jalan reklamasi. Tentunya kalau sudah tumbuh itu tanaman, seperti di situ ada tanam kelapa, kemudian ada pohon-pohon yang lain lagi ya teman Pro2 ya. Berarti kota kita makin sehat ini, terlihat segar ya teman Pro2. Menurut teman Pro2 bagaimana cara generasi muda ikut menjaga hutan Indonesia? Ini menjadi PR ya buat generasi muda, bahwa kita harus ikut membantu pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan kita, lingkungan kita, biar makin sehat. Nah teman Pro2, ada beberapa nomor lagu ini buat teman Pro2 di pagi ini, biar makin semangat dalam beraktivitas.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Baik teman Produa, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hai hai hai buat semua teman Produa yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Iya, dengan cuaca yang kadang berubah-ubah ya teman Produa. Kadang panasnya panas terik, tiba-tiba hujan dan disertai angin kencang. Ya, untuk wilayah Fakfak tetap waspada, apalagi yang mau bepergian dengan menggunakan transportasi kapal laut. Pasti ombak ya, tidak bisa dipungkiri itu ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, anak muda adalah agen perubahan lingkungan. Nah, saat ini semakin banyak komunitas anak muda yang aktif mengadakan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, kemudian edukasi pengelolaan sampah hingga kampanye hemat energi melalui media sosial. Seperti Desi tadi bilang ya, anak-anak muda yang luar biasa, apalagi di kota Pala Fakfak ini, ia mau gabung bisa ya, membawa diri untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang pencinta alam juga ya. Kalau tidak salah Desi, ada di sini Kakak Yuli dan Kakak Mina ya, di RR Fakfak ini yang masuk di dalam ini. Kayaknya itu komunitas pencinta alam Pena. Nah itu bagus ya. Mereka sering pergi-pergi ke, memang tidak aktif-aktif sekali ya, tapi kadang-kadang Desi juga lihat mereka ada yang pergi ke Tubir Seram. Di sana itu pasti ada kegiatan-kegiatan mereka ya, apalagi melalui komunitas-komunitas pencinta alam seperti itu. Jadi harus menjaga baik itu yang di daratan, kemudian menjaga lingkungan di laut ya, seperti itu teman Pro 2. Perubahan memang tidak selalu dimulai dari langkah besar seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menghemat air, menggunakan transportasi ramah lingkungan jika memungkinkan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau sampah itu, kalau bisa sampah-sampah yang seperti sampah kering ya teman Pro 2, yang bisa dibakar di rumah, bisa kita bakar, karena seperti tisu, kertas, kemudian sampah-sampah plastik itu kan lama ya, kalau kita bakar itu dia terurainya itu lama karena bahannya bahan plastik. Kalau kita bisa manfaatkan ya, seperti tadi Desi bilang, plastik itu seperti botol-botol itu ya teman Pro 2 ya, seperti air mineral yang 55 liter itu kita bisa manfaatkan untuk menanam ya, seperti kita tanam tomat atau rica, kita bikin apotik hidup kita di rumah dengan menggunakan sampah plastik ya, seperti yang tadi Desi bilang galon itu bisa kita buat diisi tanah, kemudian tanamlah di situ seperti rica, tomat, terus apalagi ya teman Pro 2, mungkin yang bisa tanam stroberi juga ya, bisa, karena saya pernah menanam itu, tanam stroberi di pot-pot itu juga bagus ya teman Pro 2. Rumah kita terlihat indah, terus ada tanaman-tanaman yang seperti itu sangat luar biasa ya teman Pro 2. Jadi kalau kita punya barang bekas di rumah ya, bisa kita manfaatkan untuk kembali menanam ya, bisa juga kita buat prakarya seperti botol-botol air mineral yang sedang-sedang itu ya teman Pro 2, berapa itu ya, berapa mililiter itu ya, kita bisa gunakan dia untuk membuat tempat pensil di rumah ya, untuk menaruh gunting atau
seperti alat-alat lain ya yang bisa kita gunakan, kita manfaat dan manfaatkan barang-barang bekas supaya itu tidak menjadi sampah yang berserakan ya teman Produa. Kemudian, nah teman Produa, Hari Lingkungan Hidup di tahun 2026 juga mengingatkan bahwa perubahan iklim sudah terasa sekarang, sehingga aksi nyata dari semua pihak sangat dibutuhkan. Nah teman Produa, pertanyaannya, kalau kamu diberi kesempatan membuat gerakan peduli lingkungan di sekolah kamu atau kampus, apa yang ingin kamu lakukan? Sebagai generasi muda itu harus kreatif ya, harus cepat tanggap dan kemudian ini kalau di sekolah kita ini baiknya kita buat apa ya untuk lingkungan kita ini, untuk lebih peduli dengan lingkungan kita. Kemudian menurut kamu teman Produa, apakah media sosial efektif untuk mengajak orang lebih peduli terhadap lingkungan? Nah ini juga PR ya buat PR, jangan ditinggal-tinggal jadi PR, tapi suatu saat bisa dilakukan ya untuk generasi muda dan buat kita semua nih teman Produa, harus peduli dengan lingkungan. Kalau lingkungan kita itu sudah bersih, tentunya kita juga makin sehat ya teman Produa. Tapi kalau seperti di rumah masih menumpuk sampah, kemudian selokan-selokan yang tidak dibersihkan, wah ini juga akan kita tidak peduli dengan lingkungan, membawa sumber penyakit ini teman Produa, seperti kaleng-kaleng bekas ya yang ada di sekeliling rumah kita, kemudian nanti ada air hujan di dalam, kemudian timbullah jentik-jentik nyamuk. Wah, kita bisa kena malaria lah ini, bisa kena demam berdarah. Jadi kalau kita peduli dengan lingkungan kita teman Produa, berarti kita juga terbebas dari sakit penyakit, dari sumber-sumber penyakit seperti nyamuk tadi ya, jentik-jentik nyamuk yang hidup di dari air-air yang tergenang di sekeliling rumah kita karena sampah yang berserakan ya, sampah-sampah yang ada air di dalamnya itu seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, akhirnya sumber penyakit ada di sekeliling kita yang dekat dengan kita. Baik teman Produa, masih disuguhkan beberapa nomor lagu ya, dua nomor lagu sebelum kita masuk dengan kesimpulan dari pembahasan kita seputar lingkungan hidup. Tetap stay tune di Produa Fak-Fak.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Nah, teman berdua, hari ini kita punya pembahasan soal lingkungan hidup ya. Dan ya, kesimpulan dari perbincangan kita ya di pagi ini ya, bahwa lingkungan hidup bukan hanya tentang pohon, sungai, atau laut. Lingkungan adalah tempat kita hidup hari ini dan warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, sampah plastik, pencemaran, dan kerusakan hutan. Namun di balik tantangan itu ada peluang besar untuk berubah, dimulai dari kebiasaan sederhana. Kepedulian terhadap lingkungan bisa tumbuh menjadi gerakan bersama. Jadi kita harus bersama-sama ya, ada kesadaran, ada saling membantu untuk lingkungan kita tetap bersih, tetap asri, kemudian lebih peduli.

peduli terhadap sampah. Karena kalau hari ini kita membuang sampah sembarangan, besok juga sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Kalau kita tidak peduli dengan sampah, kita buang sembarangan, nah suatu saat pada musim penghujan sampah itu akan kembali merongrong kita ya, seperti banjir. Kemudian lihat itu sampah-sampah berserakan, kemudian kota kita juga menjadi tidak bersih, lingkungan kita juga menjadi tidak bersih. Kita bisa sakit di saat musim penghujan tiba. Jadi mulai sekarang ya, kita sebagai generasi muda harus sadar akan kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan kita agar lebih sehat, lebih bersih, dan tentunya kota kita akan menjadi kota yang dicanangkan menjadi kota bersih ya, kota Palafak-fak, kota Palafak-fak. Nah, terima kasih ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-fak. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak-fak.